Live. Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Tadi di awal kebersamaan kita sudah di-spill ya Sobat K, terkait dengan PKL yang ada di Jalan Jawa, yang memang saat ini banyak dikatakan juga oleh para pedagang yang ada di Jalan Jawa tersebut, yang mengeluhkan saat ini semakin sepi, bahkan yang biasanya beberapa tahun terakhir itu full dengan mahasiswa untuk bisa makan di sana, tetapi untuk saat ini nampaknya sedang sepi-sepinya Sobat K. Bahkan untuk saat ini yang bertahan sepertinya ada 7 pedagang ya yang ada di Jalan Jawa, dan bisa bertambah bisa berkurang kalau malam hari. Nah juga bahkan ada yang tutup secara permanen, jadi tinggal tenda, tinggal tiangnya saja Sobat. Di sisi lain, ini juga ironis ya Sobat K, di mana pedestrian yang memang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, fungsinya untuk bisa memberikan fasilitas yang nyaman untuk pejalan kaki, ternyata sudah beralih fungsi. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak terpakai pedestrian tersebut untuk berjualan saat ini, jadi udah alih fungsi 100%. Sehingga banyak yang menyoroti terkait dengan pedestrian tersebut, apalagi yang berada di bahu jalan ini ya Sobat. Ada traffic yang lumayan padat, kalau di Jalan Jawa itu kan langganan gitu, padat banget, dekat dengan fasilitas pendidikan, kemudian juga kampus, kantor-kantor pemerintahan, jadi lumayan padat traffic yang ada di sana, sehingga lumayan agak ganggu ya Sobat K, yang biasanya harusnya space-nya agak lebar jadi agak sempit karena ada pedagang-pedagang ini. Memang di satu sisi mereka sudah lama banget ya melapak di sana, bahkan ada yang mengatakan dari zaman Presiden Soeharto itu sangat lama sekali mereka datang di sana, sehingga agak alot terkait dengan penertiban PKL yang ada di Jalan Jawa ini Sobat. Tetapi dari pembahasan soal relokasi PKL di Jalan Jawa, DPRD Jember meminta Pemkab untuk menyiapkan lokasi alternatif. Karena keberadaan PKL di sepanjang Jalan Jawa ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Trotoar yang semestinya menjadi ruang bagi pejalan kaki banyak digunakan sebagai tempat berjualan. Sementara aktivitas di bahu jalan juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Sehingga kondisi tersebut membuat fungsi ruang publik di kawasan itu semakin kabur, dan seketika lapak-lapak dan terpal ini tetap bertahan meski aktivitas jual beli tidak lagi seramai sebelumnya. Dari anggota Komisi B DPRD Jember, Nilam Nur Fadilah Wulandari mengatakan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, trotoar harus dikembalikan kepada pejalan kaki, dan bahu jalan tidak boleh menjadi titik yang memicu perlambatan maupun gangguan lalu lintas. Di sisi lain, para pedagang juga merupakan pelaku usaha yang membutuhkan tempat untuk mencari penghasilan. Menurut Nilam, pemerintah daerah perlu memastikan terlebih dulu apakah kondisi dan kebutuhan PKL yang selama ini menempati kawasan tersebut itu memang terpenuhi. Pendataan menjadi penting agar kebijakan yang diambil tidak bersifat umum dan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Dari situ, pemerintah daerah dapat mengetahui jumlah pedagang, jenis usaha, serta kebutuhan tempat usaha yang memungkinkan untuk disiapkan di kawasan lain. Keberadaan lokasi pengganti menjadi salah satu hal yang perlu dipikirkan apabila pemerintah memang hendak mengembalikan seluruh fungsi trotoar dan bahu jalan. Lokasi tersebut tentunya tidak cukup hanya tersedia secara fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan akses konsumen dan kelayakan bagi pedagang untuk menjalankan usahanya. Pihaknya juga mendorong agar proses tersebut dibicarakan bersama antara pemerintah dan para pedagang. Komunikasi diperlukan untuk mengetahui persoalan di lapangan sekaligus mencari pola yang memungkinkan aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengambil ruang yang diperuntukkan bagi pejalan kaki maupun kendaraan. Dengan pendekatan seperti itu, keputusan dari pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan lapak di satu titik saja, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengaturan PKL di kawasan kampus secara lebih terencana.
sehingga dari sini Nila menegaskan, Jalan Jawa membutuhkan pengaturan yang memberikan kepastian mengenai fungsi masing-masing ruang. Trotoar harus aman digunakan pejalan kaki, bahu jalan tidak menjadi tempat yang menghambat pergerakan kendaraan, dan aktivitas perdagangan dapat ditempatkan pada ruang yang memang diperuntukkan untuk itu. Sehingga dari DPRD masih tentu terus mendorong dari pemerintah segera mencari formulanya. Pedagang tetap bisa berusaha, tetapi ruang publik juga harus kembali digunakan sebagai mestinya.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K masih di K Perspektif barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini ya sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari penanganan kekeringan di Kabupaten Jember mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, sebanyak 30 tandon air dikirim untuk memperkuat pelayanan air bersih bagi warga yang terdampak kekurangan air. Selain 30 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter, bantuan juga dilengkapi 30 keran air sebagai sarana pendukung distribusi air bersih kepada masyarakat. Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan, bantuan tersebut merupakan dukungan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, melalui BPBD Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Jember. Menurut dia, keberadaan tandon dan keran tersebut akan memperkuat distribusi air bersih, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan air. Sebelum memanfaatkan, seluruh bantuan telah diperiksa secara fisik. Hasil pengecekan memastikan tandon dan keran dalam kondisi baik dan siap digunakan. Edi juga menambahkan, sinergi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Jember diperlukan untuk mempercepat penanganan kekeringan. Dan selanjutnya, 30 tandon tersebut akan dimanfaatkan dalam kegiatan distribusi air bersih BPBD Jember ke sejumlah wilayah terdampak. Karena saat ini El Nino juga masih menguat ya Sobat K, sehingga potensi dari kekeringan masih terus terjadi, salah satunya juga di Kabupaten Jember. Sehingga dari BPBD Jatim ini juga membantu sebanyak 30 tandon air dikirim untuk Kabupaten Jember demi memperkuat pelayanan air bersih bagi warga yang terdampak kekurangan air.
0: Satu 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Sektor transportasi laut nasional kembali mendapat penguatan armada dengan beroperasinya KMP Trisila Bakti 3 secara perdana di lintasan penyeberangan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Kehadiran kapal jenis roll-on roll-off buatan baru ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas layanan sekaligus mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Direktur Utama PT Trisila Laut, Laksamana Pertama Purnawirawan Retarto Setiowarsongko, mengungkap bahwa kapal berkapasitas 2.400 GRT tersebut didatangkan langsung dari Tiongkok pada 3 Mei 2026. KMP Trisila Bakti 3 memiliki daya angkut hingga 65 unit kendaraan golongan mobil kecil. Guna menjaga aspek keselamatan dan stabilitas pelayaran, pihak manajemen menerapkan pembatasan muatan khusus untuk kendaraan logistik berat pada awal operasionalnya.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan. Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar sarasehan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama grup musik rock legendaris Sleng di Pendopo Pate Alos Besuki. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo mengaku mendatangkan Sleng ke Situbondo untuk ikut melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

0: Royong memperingati Bulan Bakti Karang Taruna ke-66. Perbaikan dipimpin Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua Umum Karang Taruna Kota Batu, Heli Suyanto. Sejumlah bagian rumah dibenahi termasuk kamar tidur melalui pengecatan dan pembersihan agar hunian menjadi lebih layak, bersih, dan aman bagi Sumadi. Karang Taruna Kota Batu menargetkan kegiatan perbaikan rumah warga kurang layak dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian sosial.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: Sound of Knowledge.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 ke Radio Sobat KI, masih di Ke Perspektif pagi hari ini. Seperti biasa ya, rutinitas kita setiap hari Senin pagi, kita akan update bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Dan di pagi hari ini juga sudah bergabung bersama kita ya Sobat KI di pagi hari ini, yaitu dari Bapak Diau Rohman dari Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember untuk bisa menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Gimana untuk kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, untuk Bapak Adi semoga semangat lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya di hari Senin ini seperti biasa. Yang ditunggu-tunggu juga untuk Sobat K, perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Menurut dari perkirawan BMKG Pos Meteorologi Jember dari Bapak Adi, sepertinya untuk perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan ini seperti apa, Pak?
2: Ya baik, untuk update perakiraan cuaca Jember dalam satu minggu ke depan, tanggal 28 September hingga 4 Oktober 2026, kurang lebih masih sama seperti seminggu lalu. Sekarang perakiraan cuaca Jember dalam seminggu ke depan masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Saat ini El Nino masih cukup kuat di Pasifik Timur dan berdampak pada pengurangan intensitas hujan di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Jember sendiri masih dalam seminggu depan masih relatif cuacanya masih kering dan panas. Jadi harap berhati-hati terhadap potensi musim kemarau yang masih berlangsung dan juga El Nino yang masih cukup kuat.
1: Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi ya, sepertinya untuk saat ini El Nino juga semakin menguat. Memang fenomena El Nino seperti yang saya baca-baca sebelumnya ya Pak, ini bisa dikategorikan sebagai Super El Nino. Apakah itu benar Bapak?
2: Ya benar Mbak, karena di periode kali ini, di tahun ini, intensitas El Nino sudah melebihi skala indeks lebih dari 2,5 plus 2,5 itu sangat kuat sehingga dikatakan istilah lainnya Super El Nino.
1: Baik-baik, justru ini juga menjadi dampak yang cukup signifikan ya pada pola musim di Kabupaten Jember.
2: Ya, benar, Mbak.
1: Baik, memang seperti yang disampaikan oleh Sobat K juga, banyak laporan sebenarnya yang masuk ke saluran WhatsApp kalau siang itu kan panas banget gitu, bahkan terik banget, panasnya sampai menyengat gitu. Apakah memang kondisi demikian itu masih berangsur lama, Bapak?
2: Ya, paling tidak masih akan terjadi dalam minggu ke depan. Untuk minggu depan nanti kita akan lihat lagi bagaimana potensi cuacanya. Karena memang dalam minggu depan ini kondisi cuaca masih relatif panas dan kering. Suhu maksimum dalam satu hari juga cukup tinggi. Kemarin yang tercatat di kantor pos meteorologi Jember itu suhu maksimum bisa mencapai 36,7 derajat Celcius di hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah. Untuk kemarin tercatat 35 derajat Celcius. Biasanya normalnya sekitar 33-34 suhu maksimum dalam satu hari, tapi beberapa hari kemarin bisa lebih dari itu.
1: Baik. Ini tentu saja sebagai pengingat juga ya untuk masyarakat tetap mewaspadai antisipasi dampak dari Super El Nino. Salah satunya dengan penggunaan air bersih ini ya Bapak, karena apalagi saat ini Kabupaten Jember termasuk wilayah yang masuk kategori darurat air bersih di beberapa wilayah. Tentu saja ini menjadi salah satu imbauan juga untuk masyarakat dan antisipasi penggunaan air bersih dengan bijak. Menurut dari Bapak Diau Rohman, bagaimana untuk perakiraan cuaca yang ada di pesisir selatan? Apakah kondisinya normal atau mungkin ada potensi-potensi lain, Bapak?
2: Baik, untuk kondisi cuaca wilayah pesisir dalam beberapa hari ke depan masih terpantau cukup kondusif. Untuk kondisi cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun perlu diwaspadai ketinggian gelombang karena dalam 2-3 hari ke depan untuk gelombang laut diperkirakan cukup tinggi intensitasnya, kategori tinggi pada ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Dan kondisi cuaca di pagi hari biasanya akan cenderung udara kabur, namanya, jadi dari jarak pandang terbatas, mungkin sekitar tidak lebih dari 5 km, tapi semakin siang akan berangsur membaik. Jadi bagi masyarakat yang tidak beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, harap memperhatikan ketinggian gelombang dan juga kecepatan angin yang relatif kencang beberapa hari ini.
1: Baik, berarti ada potensi kabut gitu ya, Pak, maksudnya ya.
2: Ya,
1: Berkabut
2: di
1: seperti itu.
2: pagi hari.
1: Di pagi hari ya. Baik, ini tentu saja menjadi perhatian yang sangat diperlukan, apalagi untuk masyarakat yang memang setiap hari untuk melaut, seperti nelayan atau dari moda transportasi laut harus diperhatikan ya, Sobat K, bahwa ada potensi berkabut kalau pagi hari, tapi kalau siang berangsur normal ya, Bapak. Baik, tentu ada beberapa imbauan, mungkin ada informasi tambahan untuk masyarakat di Kabupaten Jember atau Sobat K dari Bapak Adi.
2: Ya, BMKG mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk terus mewaspadai musim kemarau yang terus berlangsung, yang masih berlangsung, tetap antisipatif, lakukan langkah mitigasi dalam menghadapi musim kemarau ini. Seperti yang dijelaskan tadi, menggunakan air dengan bijak dan hemat, karena sudah terjadi krisis air bersih di beberapa wilayah Kabupaten Jember. Kemudian, lebih bijak juga dalam menggunakan api, tidak buang puntung rokok sembarangan atau bakar sampah sembarangan ataupun membakar lahan yang bisa mengakibatkan potensi karhutla yang bisa meluas. Kemudian rutin menjaga hidrasi tubuh, kebutuhan air minum, rutin banyak minum air putih yang cukup, rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan tentunya untuk terus memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Baik-baik, terima kasih banyak untuk Bapak Diau Rohman yang sudah bergabung di pagi hari ini untuk bisa memberikan bagaimana perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Ini sangat penting sekali ya untuk sobatnya, apalagi yang memang setiap harinya melakukan aktivitas perjalanan atau pekerjaannya lebih banyak di outdoor. Memang perlu untuk melihat perkiraan cuaca. Terima kasih Bapak Diau Rohman yang sudah bergabung di pagi hari ini, lancar selalu untuk segala aktivitasnya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih banyak Bapak Diau Rohman dari Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember ya, Sobat K, yang sudah bergabung di pagi hari ini untuk bisa membahas dan sharing bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Saksikan Headlines pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Febrian Ahmad. Warga New York punya cara tak biasa untuk menghadapi banjir akibat badai Nor'easter yang menyapu. Jalanan yang terendam di kawasan Queens justru dijadikan jalur berkayak. Kondisi ini terjadi saat badai kuat melanda wilayah timur laut Amerika Serikat. Di kawasan Howard Beach, Queens, banjir menggenangi sejumlah jalan dengan ketinggian hampir setengah meter. Kondisi ini terjadi setelah badai Nor'easter yang bergerak lambat membawa hujan lebat dan angin kencang ke New York dan New Jersey. Banjir pesisir pun meluas di sejumlah wilayah termasuk bagian garis pantai metropolitan New York. Gubernur New York, Kathy Hochul, kemudian menetapkan status darurat bencana di 5 wilayah kota New York.
1: And we're doing Uber.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. 102.9 K Radio.

Satu single dari It Gitaf, Masih Ada Cahaya, featuring dengan Hindia ya Sobat K, baru saja diputarkan di jam 8 lewat 10 menit. Sobat, buat kamu yang ngerasa di usia 20-an atau 30-an ya, dan masih kebal dari penyakit kritis, we need to talk Sobat K. Dari data survei kesehatan Indonesia 2023 justru nunjukin anomali yang bikin merinding, di mana ratusan ribu anak muda di usia produktif sudah kena vonis penyakit jantung. Gaya hidup rebahan, stres kerjaan, sampai asupan makanan instan pelan-pelan ngancurin mesin utama tubuh kita. Tapi tenang, masih belum terlambat buat bounce back. Tren olahraga dan body transformation yang lagi dipush sama Perki di World Heart Day 2026 ini bisa jadi momentum untuk kamu bisa berubah. Gak perlu nunggu usia senja buat peduli sama detak jantung sendiri ya Sobat K. Kita harus bisa untuk melihat bagaimana kondisi tubuh kita. Sudah terlihat ada lemak yang bergelambir, kiranya baju udah banyak yang gak bisa kepake karena kekecilan, atau mungkin di perut udah kelihatan buncit gitu ya. Nah itu berarti tanda untuk kita bisa lebih keras dalam berolahraga. Keras di sini bukan keras olahraganya aja ya Sobat Kei. Di sini adalah bagaimana kita bisa konsisten melakukan olahraga itu setiap hari. Nggak perlu terlalu keras banget olahraganya. Cukup olahraga santai seperti jogging maybe atau jalan kaki, atau bisa dikatakan olahraga yang menurut kamu nyaman dan enjoy dilakukan tapi bisa continue, konsisten setiap hari. Misal, jalan kaki aja ya Sobat Kei. Cuma berkeliling kompleks, cuma jalan mondar-mandir di gang desa gitu. Itu kalau kamu bisa ngelakuinnya minimal setengah jam aja sehari, dan itu dilakukan setiap hari, itu luar biasa Sobat. Apalagi kalau emang memiliki berat badan yang berlebih ya. Karena kalau berat badan berlebih kan memang tidak diperkenankan untuk olahraga yang terlalu berat atau kardio gitu. Jadi emang olahraganya yang tipis-tipis seperti jalan santai, nah itu memang bisa untuk dilakukan, apalagi kalau konsisten setiap hari. Jadi manfaat untuk tubuh itu ternyata juga luar biasa Sobat, kalau kita memang bisa olahraga setiap harinya. Kalau emang sudah punya kebiasaan olahraga, nah ini udah bagus banget Sobat. Bagaimana caranya kita bisa untuk mengendalikan habit-habit lain ya yang sekiranya gak terlalu baik bagi tubuh kita, yaitu mengkonsumsi makanan yang instan itu dikurangi, apalagi junk food ya, UPF tinggi itu memang harus benar-benar dikurangi. Gak kalah penting juga penggunaan gula nih Sobat K. Konsumsi gula yang berlebih itu ternyata kalau tidak sesuai dengan peruntukan tubuh kita itu bisa berubah menjadi insulin dan nantinya ke diabetes Sobat. Karena memang gula tersebut sebenarnya diperuntukkan ya bagi energi kita setiap hari. Tapi ada takarannya. Kalau memang konsumsi gula tersebut untuk aktivitas yang berlebih, entah itu untuk kerja, membutuhkan fisik yang lebih, energi yang lebih, itu memang ada ukurannya Sobat Ki, konsumsi gula setiap harinya. Dan setiap orang gak sama ya konsumsi gula. Tapi di sisi lain kita juga lihat kondisi kita, apakah kita memerlukan asupan gula yang banyak, apalagi dengan aktivitas kita yang mungkin aja minim, mungkin gak terlalu banyak gerak atau gak terlalu banyak yang melakukan aktivitas fisik. Nah itu juga perlu untuk dipertimbangkan Sobat Ki, sehingga itu juga sangat berpengaruh pada tubuh. Karena memang semakin kesini seperti penyakit jantung ini ya, ternyata gak hanya penyakit orang tua saja Sobat Kei. Dulu kan jantung, diabetes, kolesterol, darah tinggi itu langsung stigmanya ke usia 50-an ke atas. Ternyata semakin kesini usianya justru semakin muda Sobat, bahkan di usia produktif. Dari umur 25 ke atas tuh ternyata udah banyak banget yang terkena riwayat diabetes, kolesterol, darah tinggi, bahkan jantung ya Sobat K. Ini udah banyak banget di usia-usia produktif. Karena memang mungkin saja dengan gaya pola hidup yang tidak sehat,
dan minim gerak, olahraga, apalagi dengan stres, ditambah lagi sering begadang, ditambah makanannya juga nggak beraturan. Nah, ini juga bisa memicu penyakit-penyakit kronis. Jadi, nanti jangan lupa ya Sobat K, di jam 9 pagi kamu bisa dengerin di Spektrum Radio Jatim, di seluruh jaringan radio se-Jawa Timur. Jadi, nanti di jam 9 kita akan kupas tuntas bersama Spektrum Jatim terkait dengan pernyataan dari Kemenkes untuk usia anak muda saat ini yang memang berada di ambang kronis penyakit jantung Sobat K. Jadi kamu bisa gabung ya, dan boleh tag juga nih teman-teman nongkrong kamu yang butuh diajak lari bareng weekend ini Sobat. Mulai dari langkah kecil buat jantung yang berdetak lebih lama.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Nah, di pagi hari ini sobat, kita kembali untuk update informasi berikutnya. Ini terkait dengan dari Kabupaten Jember, yaitu Bank Indonesia ya, yang mempertanyakan masih adanya sejumlah SPBU swasta di Kabupaten Jember yang belum melayani pembayaran menggunakan QRIS. BI menyebut dari pengamatannya sejumlah SPBU yang dikelola Pertamina sudah menerima QRIS. Sementara beberapa SPBU milik swasta masih belum menyediakan layanan pembayaran digital tersebut.

hingga batas tertentu, MDR KRIS diberikan sebesar 0% sehingga pelaku usaha mikro tidak dikenai biaya transaksi. Dari Ahmad juga menilai bahwa penggunaan KRIS ini memberikan banyak manfaat, mulai dari memperluas akses keuangan, mempermudah transaksi UMKM, hingga mendorong digitalisasi usaha. Sistem pembayaran digital juga dinilai membuat transaksi lebih praktis karena masyarakat tidak lagi harus bergantung pada uang tunai maupun mesin pembayaran kartu. Bank Indonesia menegaskan, selain mendorong digitalisasi pembayaran, pihaknya juga memiliki departemen khusus yang menangani perlindungan konsumen. Karena itu, peningkatan transaksi digital diharapkan diikuti dengan peningkatan literasi dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi.

Sobat K, sebenarnya wacana terkait dengan pembangunan flyover ya yang ada di Mangli ini sebenarnya sudah lama dan sepertinya banyak masyarakat tuh yang udah tahu terkait dengan rencana dari pembangunan flyover yang ada di Mangli tersebut. Karena memang ada banyak pertimbangan ya Sobat K, kenapa wacana dari pembangunan flyover ini terus menyeruak di masyarakat. Ada beberapa hal karena di situ kan merupakan pertemuan dari empat jalur. Entah itu dari kota maupun yang dari Tanggul, dari Ajung dan sebaliknya. Itu kan akhirnya numpuk di perempatan. Apalagi di sana ada perlintasan kereta api sebidang. Sehingga saat kereta api tersebut melintas, macetnya sangat luar biasa dan numpuk banget. Apalagi kalau di jam-jam yang sibuk atau di peak hour. Sehingga solusi terkait dengan pembangunan flyover ini akhirnya mengemuka. Banyak masyarakat yang akhirnya mengatakan bahwa pembangunan flyover itu bisa saja efektif untuk memecah kepadatan yang ada di Mangli. Nah, terkait dengan hal itu Sobat K, dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyebut bahwa pembangunan flyover di perempatan Mangli Jember diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat 2 tahun hingga selesai. Jika pembangunan dimulai pada akhir 2026, maka proyek tersebut diperkirakan baru dapat rampung pada akhir 2028. Menurut Fawaid, proses pembangunan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena pemerintah harus memperhatikan berbagai kondisi di sekitar lokasi, termasuk pengaturan lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Keberadaan Pasar Mangli dan aktivitas warga ini menjadi bagian yang harus diperhitungkan selama proyek berlangsung. Fawaid juga menegaskan pembangunan flyover Simpang 4 Mangli ini bukan sekedar ambisi pemerintah, tetapi menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur Jember menuju daerah dengan infrastruktur yang lebih modern. Ia juga mencontohkan sejumlah daerah seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo yang telah memiliki flyover. Diketahui flyover Mangli ini direncanakan dibangun sepanjang kurang lebih 1,1 km untuk menghubungkan kawasan Mangli dengan pusat kota Jember. Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran antara 700 hingga 800 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Menurut kamu, apakah ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan Sobat K terkait dengan pembangunan flyover Mangli ini? Kamu juga boleh untuk berpendapat ya Sobat K. WhatsApp K Radio selalu terbuka untuk kamu, jadi kirimkan aja pendapat-pendapat kamu di 0811 378 1029.

0: Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa kenapa saya nggak bisa?
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi nggak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita nggak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, nggak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
3: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
3: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama. Yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga atrial fibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Good Morning.
4: Sound of Knowledge.

Satu single dari Ceylon 7, Bila Kau Tak Di Sampingku, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 9:14. Sobat K, untuk saat ini mungkin kamu sendiri ngerasain atau di keluarga terdekat atau di lingkungan kamu ya, sepertinya wabah batuk, pilek, kemudian juga demam ini menjadi hal yang cukup naik signifikan kasusnya di akhir-akhir ini Sobat K. Bahkan di lingkungan pertemanan ya, udah ada beberapa teman-temanku juga yang tumbang Sobat K karena demam, batuk pilek, dan akhirnya mereka harus beristirahat di rumah. Nah, kasus-kasus demikian ini juga terjadi pada anak-anak Sobat. Apalagi anak-anak kan memang daya tahan tubuhnya, imunitasnya tidak sekuat seperti orang dewasa ya. Sehingga dari beberapa imbauan dari Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu dan juga dari beberapa instansi terkait termasuk dari Bupati Jember Muhammad Fawaid mengimbau agar orang tua tidak memaksakan anaknya yang sedang mengalami flu, demam, atau sakit untuk masuk sekolah. Karena anak yang sedang sakit ini memang dianjurkan untuk beristirahat dan menjalani perawatan di rumah hingga kondisinya membaik. Di mana imbauan ini disampaikan sebagai langkah untuk meminimalkan risiko penularan penyakit kepada siswa lain yang masih sehat. Selain itu, istirahat di rumah dinilai dapat membantu proses pemulihan agar anak lebih optimal. Seperti diketahui dalam beberapa waktu terakhir ini, fasilitas pelayanan kesehatan di Jember mulai mengalami peningkatan kunjungan masyarakat yang dengan keluhan yang sama, seperti batuk, pilek, demam, hingga gangguan pernafasan. Di mana kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Jember, sehingga Bupati Jember juga telah mengecek langsung pelayanan di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi dan meminta jajaran kesehatan mengambil langkah cepat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sejumlah langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pelayanan, diantaranya mengoptimalkan kapasitas layanan kesehatan, menambah ruang transit di area rawat inap, memanfaatkan gedung Platinum untuk membantu pelayanan rawat jalan, serta mengatur alur pasien agar lebih efektif. Berdasarkan data per 22 September 2026, tercatat ada 326 kasus infeksi saluran pernafasan akut di Jember atau ISPA, 10 kasus penyakit serupa influenza, dan 18 kasus pneumonia di Kabupaten Jember. Sehari sebelumnya pada 21 September, tercatat 865 kasus ISPA dan 108 kasus pneumonia. Sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap gejala penyakit pernafasan, terutama demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan tubuh terasa lemas. Untuk mencegah penularan, masyarakat dianjurkan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker ketika sakit atau berada di tempat ramai, serta menutup mulut dan hidung saat batuk maupun bersin. Istirahat yang cukup dan menjaga daya tahan tubuh juga penting dilakukan, sementara bagi masyarakat yang mengalami gejala semakin berat atau mengkhawatirkan, dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih berkaitan dengan merambaknya dari kasus ISPA atau radang saluran pernafasan influenza A atau influenza biasa ya, yang sering terjadi akhir-akhir ini, kasusnya sangat meningkat, cukup signifikan Sobat KI. Bahkan kemarin juga banyak laporan yang masuk terkait dengan anak-anak. Beberapa dari Sobat KI juga melaporkan, dan juga dari masyarakat banyak sekali yang mengeluhkan juga, saking banyaknya yang terkena flu, batuk atau ISPA ini, juga ada beberapa ruang inap yang full bahkan Sobat KI. Nah, ini karena banyaknya kasus ISPA di Kabupaten Jember ini yang semakin tinggi. Sehingga dari Bupati Jember Muhammad Fawaid meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan karena menyusul adanya peningkatan pasien di sejumlah puskesmas dan juga rumah sakit di Kabupaten Jember. Sehingga dari Fawaid menyebut, berdasarkan informasi dari dokter, saat ini terdapat influenza A yang mulai berkembang di tengah masyarakat, di mana kondisi tersebut disebut berdampak pada meningkatnya jumlah pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Sehingga dari Bupati meminta masyarakat, khususnya keluarga dengan anak-anak, lebih memperhatikan kondisi kesehatan untuk mencegah penularan penyakit. Sementara laporan Kementerian Kesehatan hingga 19 September menunjukkan proporsi spesimen positif influenza pada pekan ke-36 meningkat menjadi 46% dari 35% pada pekan sebelumnya. Meski terjadi peningkatan, Kementerian Kesehatan ini masih mengategorikan tingkat aktivitas influenza secara nasional dalam kategori rendah dan masih sesuai dengan pola musiman. Secara nasional, influenza A H3N2 yang populer disebut dengan super flu telah terdeteksi di 13 provinsi. Data kumulatif sejak Januari 2026 mencatat Jawa Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing memiliki 18 kasus H3N2 atau sekitar 24% dari total kasus yang tercatat. Namun, istilah super flu perlu digunakan secara hati-hati. Istilah tersebut merupakan sebutan populer untuk influenza A, H3N2, dan bukan merupakan nama penyakit maupun nomenklatur medis tersendiri. Jadi ini tentu saja untuk kita sebagai orang tua ya, apalagi yang memiliki anak yang memang kondisi fisiknya itu tidak sekuat orang dewasa, harus dipastikan bagaimana menggunakan masker. Karena saat ini kan dari Dinas Pendidikan kemarin juga memberikan imbauan kepada siswa dari TK, PAUD maupun dari SD, SMP maupun SMA wajib menggunakan masker saat berangkat sekolah, pulang sekolah, melakukan aktivitas. Ini sangat penting sekali dilakukan, apalagi kalau anak kecil ya Sobat K, kadang kan sering dibuka tutup, gak nyaman gitu saat memakai masker. Memang kalau anak kecil apalagi kalau masih yang di bangku TK ya, atau SD kelas 1, 2, 3 itu gak bisa konsisten menggunakan masker. Jadi untuk orang tua juga harus bisa mendampingi anaknya, memperhatikan bagaimana kebersihan dari anak-anaknya. Mungkin dengan diedukasi mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan saat mau makan atau setelah melakukan aktivitas. Kemudian juga Sobat K, kalau sudah merasa anak gak enak badan seperti demam, flu dan lain sebagainya ya, yang merupakan tanda-tanda dari influenza atau ISPA, jangan dipaksa untuk beraktivitas. Harus disarankan untuk istirahat total dan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu sangat penting sekali Sobat K. Jadi kita nggak perlu panik, tapi juga tetap waspada. Harus dijaga kesehatannya dengan menerapkan pola hidup sehat dan etika saat flu dan batuk ya Sobat K. Jadi pas batuk atau flu, etikanya yaitu menutup mulut dan hidung kita ya Sobat K, menggunakan siku. Jadi itu sangat penting sekali, karena tangan ini kan merupakan bagian tubuh yang sangat strategis untuk pegang-pegang, untuk berjabat tangan, untuk memegang sesuatu dan lain sebagainya. Jadi agar droplet tidak terlalu menempel di telapak tangan, jadi nutupnya pakai siku, sobat. Oke, jadi ditutup ya untuk hidung dan mulutnya pakai siku kalau merasa mau flu batuk. Tapi kalau merasa tubuh ini udah OTW ke flu batuk atau demam, lebih baik memang istirahat aja di rumah, sobat. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Jadi jaga kesehatan ya, sobat, karena emang akhir-akhir ini kasus ISPA semakin tinggi, jadi kita juga harus waspada.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, berita pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Sebanyak 5 bangunan dan situs bersejarah di Kabupaten Jember resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan Bupati Jember berdasarkan kajian dan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 5 cagar budaya tersebut yaitu Menhir Duplang, struktur kubur Dolmen Duplang, struktur Candi Deres, Menara Air Pasar Tanjung, serta bangunan SMP Negeri 10 Jember. Kepala Dispora Budpar Jember, Regar Jiane mengatakan, penetapan ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap warisan sejarah Jember. Pemkab Jember selanjutnya akan melakukan perawatan dan pengelolaan secara berkelanjutan agar cagar budaya tetap lestari, dikenal masyarakat, serta dapat menjadi media edukasi dan destinasi wisata sejarah.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, salah satu ibu siswa dari SMP 18 Kota Malang melapor jika anaknya ditampar 4 kali dan dipukul 1 kali menggunakan tangan yang digenggam. Perkaranya karena siswa tidak mengenakan baju lurik yang diimbau untuk dipakai setiap hari Kamis. Peristiwa ini juga terekam kamera kemudian beredar di media sosial. Penanganan kasus ini juga mendapat perhatian Polda Jatim. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jatim Kombes Pol Ganis Tianingrum menyampaikan pihaknya bersama unit PPA Polresta Malang Kota masih mengidentifikasi kemungkinan korban lain.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, kebakaran hutan kembali terjadi di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Setelah sempat padam selama sekitar sepekan, 2 titik api kembali terpantau di sisi selatan. Salah satu titik berada di kawasan hutan yang masuk desa Getas Anyar, Kecamatan Sidorejo. Kapolsek Pelawasan AKP Agus Budi Witarno mengatakan, keselamatan warga dan petugas menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran. Pemadaman dilakukan secara manual, sementara ilaran dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan api bergerak menuju lahan pertanian. Sementara titik api lainnya berada di lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelawasan. Kebakaran diperkirakan telah melanda sekitar 4 hektar kawasan hutan yang ditumbuhi tanaman puspa.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Angin kencang di pergantian musim beresiko pohon tumbang di perkotaan. Itu diingatkan Prof. Amin Widodo, peneliti Pusat Studi Bencana sekaligus pakar geologi ITS Surabaya. Berdasar pengamatan BMKG Juanda, kecepatan angin maksimum bisa mencapai 47 km per jam, meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, yang umumnya antara 10 sampai 20 km per jam. Menurutnya sebagian pohon di perkotaan ditanam menggunakan metode stek. Kondisi itu, menurut Amin, membuat akar pohon tidak sekuat pohon yang ditanam sejak bibit. Apalagi di wilayah perkotaan, lahan penanamannya terbatas. Tanahnya padat aktivitas kendaraan, sehingga bisa menghambat pertumbuhan akar ke bawah maupun ke samping.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Demi mewujudkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK di Kabupaten Jember masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Hasil pendampingan dari Community Based Rehabilitation atau CBR Worker bersama Perpenca dan Tanoker Jember menemukan tiga masalah utama, mulai dari ketidaksinkronan data, fasilitas publik yang belum aksesibel, hingga kuatnya stigma terhadap OYPMK di Kabupaten Jember. Temuan tersebut disampaikan oleh tim CBR Worker, Alvin Komar dan Wahyudi Zaki, berdasarkan pendampingan langsung terhadap penyandang disabilitas dan OYPMK di Kecamatan Silo, Ledok Ombo, dan Arjasa. Program pendampingan ini merupakan bagian dari kemitraan internasional yang dijalankan NLR Indonesia bersama Tanoker dan Perpenca Jember sebagai komunitas lokal. Alvin Komar mengungkapkan bahwa persoalan pertama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian data penyandang disabilitas antara pemerintah dan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, data yang dimiliki dinas terkait lebih banyak mencatat kelompok lanjut usia, sementara pendamping menemukan banyak anak dan remaja usia 4 hingga 24 tahun yang membutuhkan penanganan. Selain persoalan data, proses birokrasi dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu juga dinilai belum responsif. Alvin juga mengatakan, pengajuan alat bantu seperti kursi roda ke dinas sosial seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan dan belum segera terrealisasi. Kondisi tersebut membuat CBR Worker harus memberikan pendampingan secara mandiri kepada sekitar 25 anak. Pihaknya juga menyoroti masih adanya penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan. Persoalan kedua berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas publik, termasuk gedung pemerintahan. Sementara itu, dari Wahyudi Zaki menambahkan, penyandang disabilitas pernah diundang untuk mengikuti diskusi di kantor pemerintahan. Namun, ruang pertemuan berada di lantai 2 tanpa dilengkapi rem maupun lift. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan contoh belum ramahnya akses untuk penyandang disabilitas. Masalah ketiga adalah masih kuatnya stigma terhadap OYPMK di tingkat desa. Mereka masih menghadapi pengucilan karena adanya anggapan bahwa kusta merupakan penyakit akibat kutukan. Stigma tersebut bahkan membuat sebagian OYPMK enggan mengakses layanan kesehatan. Di sisi lain, pendamping juga menemukan persoalan pengasuhan anak penyandang disabilitas. Sejumlah anak harus diasuh oleh kakek atau nenek karena orang tua mereka bekerja di luar negeri atau mengalami perceraian. Sehingga kondisi ini membuat kebutuhan pengasuhan dan pendampingan anak menjadi semakin kompleks. Untuk merespon berbagai persoalan tersebut, pihaknya mendorong sejumlah masukan. Di antaranya memperhatikan perubahan perilaku anak untuk mencegah perundungan terhadap anak dengan Down syndrome, memberikan dukungan psikososial kepada kakek dan nenek yang menjadi wali, serta meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas dan OYPMK. Penguatan melalui perluasan jaringan sekolah luar biasa atau SLB dari 1 menjadi 5 lokasi, pemulihan dokumen administrasi kependudukan seperti KK dan KIA untuk mengaktifkan kembali layanan BPJS serta mendorong sekolah formal menerapkan pendidikan yang lebih inklusif. Selain itu, meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui pembentukan kelompok usaha bersama atau KUB berbasis industri kreatif. Melihat berbagai persoalan tersebut, Tanoker bersama Perpenca Jember mendorong pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan sinkronisasi data penyandang disabilitas berdasarkan kondisi real di lapangan. Pemkab juga diminta membenahi fasilitas publik agar lebih mudah diakses penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Rose featuring dengan Bruno Mars dengan Apathe baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 10 lewat 12 menit ini. Dan kita akan membahas salah satu informasi juga. Masih dari Kabupaten Jember Sobat K. Ini dari DPRD Kabupaten Jember ya, yang memastikan bahwa perubahan APBD 2026 tidak molor. Dari Ketua DPRD Jember Ahmad Halim pada Jumat lalu memastikan bahwa proses perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026 tidak akan mengalami keterlambatan. Saat ini pembahasan perubahan APBD Jember 2026 tinggal menunggu hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur. Halim menjelaskan proses fasilitasi perubahan APBD 2026 oleh Gubernur Jawa Timur diperkirakan selesai dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Setelah hasil fasilitasi ini diterima, DPRD Jember bersama pemerintah Kabupaten Jember akan langsung melakukan sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD atau Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pengundangan dari peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, sehingga dari sini Halim menargetkan seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sebelum Oktober 2026. Menurutnya, percepatan proses ini sangat bergantung pada turunnya hasil fasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga menyebut Pemkab Jember juga terus mengawal proses tersebut agar fasilitasi dari Pemprov Jatim segera diselesaikan. Halim juga berharap tidak terjadi keterlambatan sehingga anggaran perubahan dapat segera direalisasikan pada Oktober, November, dan Desember 2026, terutama untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja wajib ya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Sebelumnya DPRD Kabupaten Jember juga telah menyetujui perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada Senin 14 September, di mana dalam perubahan APBD tersebut pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar 4,3 triliun rupiah bertambah 226,06 miliar rupiah sehingga setelah perubahan menjadi 4,5 triliun rupiah. Sementara itu belanja daerah yang semula sebesar 4,5 triliun bertambah 691,6 miliar rupiah sehingga setelah perubahan menjadi 5,19 triliun rupiah. What's the trick?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
4: Sobat K, wisata alam Danau Ranupani di Kecamatan Senduro mengalami pendangkalan dan penyusutan debit air akibat tumpukan sedimen lumpur. Akibatnya, luasan danau yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hanya tersisa 4,8 hektar saja. Dari Kabak TUBB TNBTS Bambang Suryono mengatakan, belum diketahui pasti luasan terbaru dari danau. Sebab luasan yang diketahui saat ini merupakan data yang diambil pada tahun 2025 lalu. Informasi yang dihimpun, secara keseluruhan luasan Ranupani hanya tersisa 30% dengan kedalaman hanya 3 meter dari luasan awal. Menurut Bambang, pihaknya masih belum bisa memastikan keakuratan dari data tersebut karena data pendangkalan dan sisa kedalaman danau masih belum dimiliki oleh TNBTS.

0: aja, karena memang waktu aku terakhir ke sana kalau nggak salah tahun 2017 sih Sobat Kei. Itu danau yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, masih sangat luas Sobat Kei. Tapi untuk saat itu di tahun 2017 memang sudah banyak masyarakat yang memberikan imbauan terkait dengan semakin nyempitnya danau di Ranupani. Sehingga dari situ, dari pemerintah ya setempat saat itu Sobat Kei akan melakukan berbagai cara untuk bisa memberikan atau menjaga luasan dari danau Ranupani ini tetap terjaga. Tapi nampaknya update di tahun 2026 ini, sekitar berapa tahun ya, hampir 9 tahun ya Sobat Kei, nampaknya semakin mengecil dan semakin sempit saja, hanya tersisa 4,8 hektar. Sehingga dari sini, dari Kabak TUBB TNBTS ya, tadi disampaikan oleh Bambang Suryono, sebenarnya masih belum tahu pasti luasan terbaru dari danau tersebut. Sehingga nantinya dari informasi yang dihimpun secara keseluruhan, luasan Ranupani ini ternyata hanya tersisa 30% saja, dengan kedalaman hanya 3 meter dari luasan lahan. Dan menurut Bambang, saat ini masih belum bisa memastikan keakuratan dari data tersebut karena data pendangkalan dan sisa kedalaman danau masih belum dimiliki oleh TNBTS.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

me up, walk me home, and it feels like God threw.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K, menjaga kesehatan dan ekosistem sungai ini memang sangat penting dilakukan. Apalagi saat di musim kemarau ini menjadi salah satu peluang ya untuk kita bisa bersih-bersih sungai. Dengan kita menghadapi di musim penghujan, di musim selanjutnya ya, yang diperkirakan dari BMKG, Pancaroba kemungkinan di akhir Oktober, Sobat K. Walaupun masih cukup panjang, tapi kita juga harus tetap siap-siap ya untuk bisa membersihkan sungai agar tidak terjadi banjir jika saat musim penghujan datang. Salah satunya di Sungai Bedadung, ini yang menjadi sasaran aksi bersih-bersih yang dipusatkan di bawah Jembatan Semanggi, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang pada kemarin 27 September. Di mana ratusan peserta bergotong royong mengangkat sampah dari aliran sungai sekaligus melakukan sejumlah upaya untuk memulihkan ekosistemnya. Kegiatan bertajuk Festival Semanggi IKAS Masa Jember 2026 tersebut melibatkan Ikatan Alumni Semasa, BBBD, komunitas, serta sejumlah sekolah di Kabupaten Jember. Ketua IKAS Masa Jember, Andy Sunaryadi, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap persoalan sampah, terutama sampah anorganik yang banyak berakhir di sungai. Menurut Endik, sungai memiliki peran penting sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat. Namun, panjang Sungai Bedadung yang mencapai puluhan kilometer membuat aksi bersih-bersih di satu titik belum akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sungai secara keseluruhan. Karena itu, tujuan utama kegiatan ini bukan sekedar mengurangi sampah di satu lokasi saja. Aksi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, terhadap masyarakat agar ikut menjaga kebersihan sungai setelah melihat langsung banyak orang bergotong royong membersihkannya. Selain mengangkut sampah, peserta juga melaksanakan upaya untuk mendukung kehidupan ekosistem sungai. Salah satunya dengan melepas ekoenzim dan menebar 5.000 benih ikan ke aliran Bedadung. Jadi ini juga menjadi salah satu solusi ya Sobat K, pemanfaatan limbah plastik untuk mencegah dibuang sembarangan.

Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih bersama dengan Raviana. Nanti untuk azan sholat duhur, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11 lewat 20 menit ya. Jadi kurang lebih 6 menit kebersamaan kita menjelang azan sholat duhur. Tapi sebelum itu, kita masih akan bahas satu informasi nih Sobat K, terkait dengan modus penipuan yang saat ini lagi banyak banget dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Sobat K. Sehingga dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyerahkan KTP maupun data pribadi kepada orang lain, meski dengan alasan pendataan atau pemberian bantuan. Peringatan ini disampaikan setelah OJK menemukan adanya kasus penyalahgunaan identitas untuk pengajuan pinjaman. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengatakan pihaknya mencatat hingga September 2026 terdapat 628 pengaduan masyarakat. Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dilaporkan dengan porsi mencapai 26,21%. Salah satu modus yang dilakukan oleh penipu dengan mendatangi kelompok masyarakat dan menawarkan bantuan, namun meminta KTP warga sebagai salah satu syaratnya. Ari mencontohkan salah satu korban yang mendapatkan uang bantuan sebesar Rp500.000 dari pelaku. Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata terdapat pinjaman atas nama korban dengan nilai mencapai belasan juta rupiah. Di mana kondisi tersebut berpotensi merugikan korban karena pinjaman tersebut menggunakan identitas mereka. Padahal korban mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Sehingga dari OJK meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan pinjaman atau transaksi keuangan yang tidak pernah dilakukan. Langkah cepat tersebut penting untuk mencegah kerugian semakin besar sekaligus membantu proses penanganan dan penyelamatan hak korban.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. K-Radio,
4: 102.9 K-Radio, your life, your music.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Pamekasan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinkes Pamekasan karena kasus influenza yang cenderung mengarah pada influenza A sedang meningkat di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
1: Dari Radio Rasika di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. Borobudur 100, event lari yang memadukan olahraga dan aksi sosial akan digelar 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur, Magelang. Project Director Borobudur 100, Fajar Ali Setio Tirto Nagoro bilang, sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut, dengan 4 kategori jarak mulai 5 hingga 100 km. Menariknya, setiap peserta diwajibkan menggalang donasi untuk anak-anak penyandang cerebral palsi. Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi konsep tersebut dan berharap Borobudur 100 mendorong semangat olahraga sekaligus gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Festival Ledri 8 Oktober nanti akan menjadi momentum bagi Kecamatan Purwosari sebagai Kampung Ledri. Tiga desa akan dinobatkan sebagai Kampung Ledri, yakni Desa Purwosari, Desa Gapluk, dan Desa Kuniran. Camat Purwosari Ike Widyaningru mengatakan, Festival Ledri tidak hanya menjadi ajang kuliner Bojonegoro, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat potensi Ledri yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat setempat. Seperti diketahui, Ledri adalah oleh-oleh khas Bojonegoro terbuat dari pisang dengan bentuk menyerupai kue semprong.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Arsy Widianto berusia Jody, mantan teman. Ini sekaligus menjadi lagu penutup di K Perspektif siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung Sobat K. Tapi karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Nanti K Perspektif seperti biasa ya, lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Karol G featuring dengan Bruno Mars, Still.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

0: shout it.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Music. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, gimana kabar kamu di hari Senin tanggal 28 September 2026 ini? Semoga kamu tetap sehat ya Sobat K. Semoga kamu juga tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Meskipun beberapa hari kebelakang ini cukup banyak orang yang atau Sobat K juga sempat beberapa hari yang lalu ini sakit Sobat K. Sakit yang rata-rata sama ya, antara flu, kemudian demam, dan pilek, batuk, dan lain sebagainya. Namun semoga mungkin barangkali Sobat K yang kemarin sempat sakit, semoga saat ini juga sudah sembuh. Dan mungkin barangkali Sobat K yang saat ini masih sakit, semoga cepat disembuhkan. Dan kemudian barangkali Sobat K yang tidak sakit ya beberapa hari yang lalu, semoga ini tetap juga kesehatannya dapat terjaga agar supaya dapat tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah ini kalau ngomongin tentang hari Senin Sobat K, ini juga kalau cuacanya ya di siang hari ini cukup terik Sobat K. Seperti biasanya beberapa hari yang lalu di jam-jam gini juga, ini cuaca di Kabupaten Jember ini juga panas banget ya Sobat K. Bahkan kalau Eri tadi perjalanan dari kos menuju ke K-Radio, ini rasanya seperti dipanggang. Enggak, tapi cukup-cukup panas. Cukup panas, tapi Eri juga mau ngingetin kamu bahwa selain harus menjaga kesehatan tubuh, juga harus menjaga kesehatan kulit. Seperti ketika kamu keluar rumah, melakukan aktivitas di luar rumah yang mungkin bisa terpapar sinar matahari terlalu intens, kamu juga mungkin bisa penting untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen Sobat K, agar supaya kesehatan kulitmu juga tetap terjaga Sobat K. Selain itu juga Eri mau ngingetin kamu kalau penting banget untuk kita di situasi yang saat ini seperti ini ya, banyak orang yang lagi sakit. Kemudian juga beberapa hari yang lalu Eri sempat mendapat informasi kalau ada beberapa rumah sakit di Kabupaten Jember ini yang ternyata juga penuh karena memiliki gejala-gejala penyakit yang sama, pasien-pasien yang mencoba untuk berobat ya Sobat K. Selain itu Eri juga mau ngingetin kamu bahwa penting banget untuk minum vitamin Sobat K, agar supaya metabolisme tubuh kita, ketahanan tubuh kita ini dapat tetap terjaga dan tetap terlindung dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa saja menyerang kita Sobat K. Nah, ngomongin tentang aktivitas di hari Senin, ini biasanya di akhir bulan ya banyak banget aktivitas yang cukup padat, karena biasanya kan apalagi kalau kerjanya di kantoran, ini biasanya udah mulai tanggal-tanggal sibuk-sibuk banget, udah banyak deadline-deadline yang harus selesai di bulan ini. Dan semoga nanti Sobat K juga tetap bisa menyelesaikan deadline itu dengan tetap dalam keadaan sehat. Dan apabila kamu Sobat K nanti ketika saat beraktivitas di luar ruangan ataupun juga saat kamu mendengarkan K Radio, baik itu di kantor ataupun di rumah atau di tempat manapun, barangkali kamu juga bisa untuk share mengenai cuaca, ataupun juga kamu bisa share mengenai informasi mengenai trafiknya. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029, dan Eri bakal nemenin kamu di program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K membuka K Perspektif pada malam hari, pada siang hari ini ya. Ini ada informasi mengenai yang tadi Eri sempat singgung mengenai bahwa beberapa hari kebelakang ini memang terjadi banyak kasus di mana banyak orang atau pasien yang mencoba untuk berobat ke rumah sakit yang memiliki gejala-gejala yang sama, Sobat K. Dan ini ditengarai sebagai influenza A. Dan mengenai penularan influenza A ini juga mendapatkan perhatian dari pakar penyakit tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Priyo Budi Purwono, yang menyarankan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan melakukan vaksinasi influenza guna mencegah penularan influenza A pada anak, Sobat K. Ketua Lembaga Penyakit Tropis sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UNER tersebut menjelaskan bahwa influenza A merupakan tipe virus influenza yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atas dan bawah. Penularannya melalui percikan air liur atau droplet ketika seseorang batuk atau bersin maupun benda yang terkontaminasi oleh virus. Menurutnya, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain adalah perubahan cuaca dan interaksi antar manusia. Gejala influenza A umumnya muncul setelah masa inkubasi sekitar 1 hingga 7 hari, berupa demam, nyeri tubuh, pilek, nyeri telan, dan batuk. Gejala tersebut sulit dibedakan dengan infeksi saluran pernapasan lainnya, sehingga tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan oleh gejala. Priyo juga mengatakan bahwa sebagian besar kasus influenza A berada pada tingkat ringan hingga sedang. Namun orang tua perlu mewaspadai komplikasi berupa radang paru-paru, terutama ketika anak mengalami sesak nafas. Ia mengatakan bahwa pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan melalui pemeriksaan usap atau swab hidung atau tenggorokan dan pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen dada sesuai indikasi medis. Untuk mengurangi risiko penularan, Priyo juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, mengurangi interaksi ketika sedang sakit, berolahraga, istirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi, serta menerima vaksin influenza. Ini kalau ngomongin tentang kebersihannya, Sobat Ki. Ini emang penting banget ya, apalagi beberapa tahun yang lalu kan kita sempat mengalami begitu pandemi COVID-19, di mana kita juga harusnya ya dari kejadian pandemi COVID-19 pada beberapa tahun yang lalu itu menyadarkan kita pentingnya untuk menjaga kebersihan. Kebersihan tangan, kebersihan tubuh, kebersihan makanan, dan kebersihan lingkungan. Agar supaya penyakit-penyakit yang mungkin dapat menyerang kita ini sehingga tidak dapat, Sobat Gigi, menyerang kita, tubuh kita. Karena baik dari lingkungan rumah, baik dari kesadaran kita untuk menjaga kesehatan, itu juga bisa mengurangi atau mencegah dampak-dampak dari penyakit-penyakit yang mungkin saja bisa untuk menyerang kita. Dan Eri mau ngingetin kamu juga, Sobat K, bahwa menjaga kebersihan tangan itu penting, karena kan tangan ini adalah salah satu bagian dari tubuh yang paling banyak digunakan ya. Kita makan juga pakai tangan, kita memegang sesuatu pakai tangan, kita meraba sesuatu juga pakai tangan, sehingga kebersihan tangan ini penting sekali, karena bisa saja ketika kita memegang sesuatu, apalagi kan di penularan oleh influenza A ini bisa dari droplet yang mungkin saja jatuh ke benda-benda tertentu yang kemudian kita secara sengaja atau tidak sengaja juga menyentuh, kemudian dari sentuhan itu juga bisa menjangkiti kita, karena mungkin saja ketika kita makan akhirnya virus-virus atau bakteri dan kuman itu masuk ketika kita sedang melakukan aktivitas yang memasukkan sesuatu benda, baik itu makanan, ke dalam mulut, Sobat Ki. Dan ini mau ngingetin kamu sekali lagi bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting, Sobat Ki. Karena beberapa hari yang lalu Eri sempat sakit juga. Dan semoga Sobat Ki masih sehat-sehat semua ya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan layanan Bapenda Online untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Layanan digital tersebut dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Bapenda Online merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan secara mandiri. Dengan sistem tersebut, wajib pajak tidak lagi harus menunggu petugas datang ke rumah untuk mengurus berbagai kebutuhan perpajakan.
2: Selamat sore kawan, dari Situ Bondo saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM membawa kabar. Konser Sleng dan Denny Caknan di res area utama raya Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situ Bondo pada Minggu 27 September 2026 kemarin dihadiri ribuan penggemarnya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penonton atau penggemar Sleng dan Denny Caknan, Polres Situ Bondo menerjunkan 435 personil yang terdiri dari 222 personil Polri dan selebih adalah dari Kodim 0823 Situbondo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Personil ditempatkan di sejumlah titik pengamanan yang dinilai rawan atau berpotensi memicu kericuhan, antara lain di area laut yang dikhawatirkan menjadi pintu masuk para penggemar Sleng dan pintu masuk utama. Sistem pengamanan juga menggunakan 4 lapis untuk memastikan jalannya konser grup band musik rock legendaris Sleng dan Denny Caknan ini berlangsung aman. Penggunaan 4 lapis dilakukan mulai dari ring 1 hingga ring 4.
3: Selanjutnya saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Disnaker Kota Batu upayakan penurunan pengangguran terbuka. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batu terus melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai dari pendidikan, pelatihan kerja berbasis kompetensi, hingga memperluas akses penempatan kerja. Kepala Disnaker Kota Batu Thomas Wunang Cahyo menyebut upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat keterhubungan antara pencari kerja dan dunia usaha. Berdasarkan data BPS, TPT Kota Batu pada 2025 berada di angka 3,53%. Pemerintah Kota Batu menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan pada 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: didakwati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, selain kita juga harus melindungi diri ya di tengah kondisi yang seperti ini, banyak penyakit, banyak virus, bakteri, kuman dan lain sebagainya yang mungkin dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Selain itu juga kita perlu untuk yang namanya menjaga keamanan data sendiri, Sobat K, karena kan juga ini berkaitan dengan keamanan diri kita ya, meskipun tidak mungkin bisa saja, meskipun tidak langsung berimbas kepada fisik kita, namun keamanan data diri kita ini juga tidak kalah lebih penting, Sobat K, daripada untuk menjaga hal-hal yang lain, karena ini juga berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan yang dalam skala besar, Sobat K, yang menuntut sistem keamanan dan perlindungan privasi yang semakin ketat. Ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ditjen Dukcapil, yang dimana beliau menyampaikan bahwa ingin untuk memperketat standar keamanan data BPJS Ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa perlindungan data pribadi menjadi prinsip mutlak dalam setiap kerjasama pemanfaatan data antar lembaga. Penegasan itu disampaikan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Handayani Ningrum dalam rapat evaluasi pemanfaatan data bersama BPJS Ketenagakerjaan di Jogja pada 24 hingga 26 September 2026. Menurut Handayani, kerjasama pemanfaatan data kependudukan tidak semata-mata berkaitan dengan mekanisme pertukaran data antara instansi pemerintah. Aspek keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi juga harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaannya. Sebagai bagian dari upaya menjaga kerahasiaan data perseorangan dan dokumen kependudukan, Dukcapil mewajibkan lembaga pemanfaatan data menerapkan standar keamanan informasi internasional ISO 27001. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi BPJS Ketenagakerjaan. Hingga Agustus 2026, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah melakukan lebih dari 701 juta kali akses terhadap nomor induk kependudukan. Besarnya volume akses tersebut membuat pengamanan data menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan layanan berbasis data kependudukan. Dukcapil menilai pemanfaatan data harus berjalan seiring dengan penerapan tata kelola dan standar keamanan yang memadai. Evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menyelaraskan tata kelola data pemerintah ke depan. Pemerintah bersama DPR saat ini tengah menyiapkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan data nasional, di antaranya Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia, serta Rancangan Undang-Undang Statistik. Handayani mengatakan bahwa regulasi Satu Data Indonesia diarahkan untuk memperkuat interoperabilitas data yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, data diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. Di sisi lain, sinergi antar lembaga juga diperlukan agar pertukaran data tidak berlangsung satu arah. Lembaga yang menerima data kependudukan diharapkan untuk memberikan kebalikan data, seperti nomor referensi peserta yang dapat digunakan untuk memperkaya sekaligus menyempurnakan sistem kependudukan nasional. Menurut Handayani, pengelolaan data pemerintah membutuhkan kolaborasi antar lembaga, terutama dalam memastikan data yang dipertukarkan tetap terlindungi sekaligus memberikan manfaat bagi penyelenggaraan layanan publik. Ia menekankan bahwa pertukaran data antar lembaga pada akhirnya harus tetap berlandaskan perlindungan terhadap hak digital masyarakat. Karena dengan demikian, perluasan penguatan keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola data yang dapat untuk berjalan lebih bertanggung jawab.
3: Sound of Knowledge.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kembali diperpanjang selama 7 hari. Keputusan diambil karena masih ada korban yang belum ditemukan. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kapal maupun sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Informasi terkini kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi langsung dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satrio, selamat siang. Seperti apa perkembangan terkini operasi pencarian korban KM Virgo 8?
1: Hari operasi SAR memasuki hari ke-16, di mana di hari ke-16 ini tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan juga TNI Angkatan Laut kembali melakukan operasi penyelaman di titik karamnya KMP Virgo Transport 8 untuk mengevakuasi jasad korban yang juga masih terjebak di dalam kompartemen dan juga badan kapal. Dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah, KN SAR Purworejo yang membawa tim SAR gabungan dan juga tim penyelam sudah tiba di lokasi karamnya KMP Virgo Transport 8 dan sudah memulai operasi penyelaman untuk mengevakuasi korban. Dan berdasarkan informasi yang kami terima persiang hari tadi setidaknya sudah ada 4 jenazah yang berhasil dievakuasi dan diangkat ke permukaan oleh tim penyelam. Namun tentunya jumlah penemuan korban dari KMP Virgo akan terus bergerak secara dinamis sebab hingga saat ini tim penyelam dan juga tim SAR gabungan masih melakukan operasi di titik karamnya KMP Virgo di Laut Jawa. Namun data terakhir yang kami himpun dari Kakansar Banjarmasin pada minggu malam kemarin, dari 243 manifest ada sekitar 174 korban yang berhasil ditemukan. Dan dari 174 korban tersebut, 108 korban selamat, sementara 66 korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini fokus pencarian tim SAR gabungan adalah menemukan dan juga mengevakuasi 69 korban lainnya yang masih dalam pencarian. Dan korban yang terjebak di dalam badan kapal diangkat ke permukaan dan dibawa ke KN SAR, giliran helikopter milik Basarnas yang menjemput korban yang berhasil dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalsel. Dan di Rumah Sakit Bayangkara nantinya jasad-jasad atau jenazah atau korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan akan diidentifikasi oleh tim DVI. Dan di dalam proses identifikasi tersebut, tim DVI mengalami beberapa tantangan di mana setelah 5 hari berada di laut, jenazah atau jasad ini akan lebih sulit dikenali secara fisik dan juga di dalam penumpang KM Virgo diduga ada beberapa penumpang yang tidak tercatat di dalam manifest KMP Virgo sehingga ini juga sulit untuk melakukan pencocokan data. Selain tim DVI yang mengalami berbagai tantangan, tim penyelam yang berada di titik karamnya KMP Virgo juga hingga saat ini terus mengalami tantangan-tantangan. Di antaranya adalah visibilitas yang minim sebab sedimen pasir dan juga lumpur sudah mulai memasuki badan kapal KMP Virgo sehingga menyulitkan penyelam untuk melihat sekitar badan atau kompartemen kapal. Selain visibilitas yang minim, chemical yang berbahaya juga sudah mulai muncul di badan KMP Virgo. Tentunya chemical ini mayoritas berasal dari area parkir kendaraan KMP Virgo sebab kendaraan-kendaraan yang parkir di KMP Virgo sudah tidak beraturan dan mengeluarkan bahan bakar minyak. Namun tentunya upaya penyelamatan dan juga operasi SAR akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Kita harapkan tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah pada operasi ke hari ke-16 ini, Valerie.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Satrio Adi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri beralih informasi mengenai temuan dari Ombudsman beberapa waktu yang lalu, Sobat K, di Lapas Kelas 2 Aji Binong. Yang ini juga hari ini DPR memanggil Dirjen PAS, yang kemudian Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan bahwa temuan botol bir dan whisky yang ditemukan oleh tim Ombudsman RI saat sidak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong merupakan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Adi Nugroho. Ia mengatakan bahwa barang-barang lain dalam bangunan yang disebut oleh Ombudsman RI bak apartemen dan diduga terkait napi seperti televisi, sofa, dan perabotan rumah tangga juga merupakan milik Adi. Sementara bingkai foto yang terlihat saat sidak Ombudsman milik warga binaan Jimmy Masrin yang terpajang rapi di rak, ia mengklaim barang itu sebelumnya diamankan dalam kegiatan razia keamanan. Lewat jabatannya diketahui Adi merupakan perwira utama yang membidangi penegakan keamanan dan ketertiban lapas. Sementara itu, Jimmy Masrin adalah pengusaha yang jadi terpidana dalam perkara korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan LPEI dan menjalani hukuman di Lapas Cibinong. Mas Hudi pun menjelaskan bahwa kawasan yang disidak oleh Ombudsman itu adalah sarana asimilasi dan edukasi atau SAI. Sementara area diduga simulator golf, katanya, berdasarkan pemeriksaan sementara merupakan fasilitas yang sedang disiapkan menjadi loker. Ia menyatakan di lokasi itu terdapat 16 bangunan rumah dinas. Ia juga menerangkan bahwa sebanyak 3 unit tercatat dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, sedangkan 13 lainnya ini tidak tercatat, Sobat Ki. Sejauh ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan total 5 pejabat lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, menyebut penonaktifan itu dilakukan pihaknya dalam rangka menginvestigasi temuan fasilitas mewah dari Ombudsman. Ia juga menjelaskan bahwa 5 pejabat yang dinonaktifkan tersebut merupakan Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Satuan Pengamanan Lapas atau KPLP I Gusti Bagus Widya Putra, dan Kasih Kamtip Adi Nugroho. Kemudian Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik Kasih Binadik Yosep John Ferry, dan Kepala Urusan Umum Deni Sugiarto, Sobat Ki. Wah, ini temuan yang cukup membanggakan ya kalau kata warganet di sosial media di menjelang akhir tahun ini, Sobat Ki. Ini juga masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut karena ini juga bisa dikatakan penting untuk diketahui ya sampai ke akarnya bagaimana sebenarnya 13 unit rumah yang ada di kawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Aji Binong Bogor Jawa Barat itu dipergunakan, Sobat Ki. Karena jangan sampai pada akhirnya memang benar temuan-temuan dari Ombudsman Republik Indonesia itu adalah rumah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya fasilitas-fasilitas mewah tersebut tidak ada, Sobat Ki. Dan barangkali kamu juga memiliki opini dan komentar mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai temuan ombudsman di Lapas Kelas 2 Aji Binong ya. Ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengaku telah memeriksa total 54 warga binaan atau narapidana, termasuk Ferdi Sambo, buntut temuan ombudsman Republik Indonesia soal sejumlah fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Aji Binong, Sobat K. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap narapidana yang tengah menjalani proses sarana asimilasi dan edukasi dan narapidana umum termasuk di dalamnya Ferdi Sambo sebagai narapidana kasus pidana umum. Selain warga binaan, Mas Hudi menyebut juga pemeriksaan dilakukan terhadap 6 petugas lapas. Hasilnya 5 pejabat lapas belakangan dinonaktifkan, Sobat Ki. Lebih lanjut, Mas Hudi juga mengatakan bahwa penonaktifan dilakukan selama proses investigasi tim internal yang dibentuk oleh Ditjen PAS atas temuan ombudsman. Selain mengambil langkah internal, Mas Hudi juga menyebut bahwa pihaknya juga sempat mengundang ombudsman untuk meninjau ulang temuan mereka di Lapas Cibinong. Namun berdasarkan surat balasan yang pihaknya terima, Mas Hudi menyebut ombudsman menolak untuk melakukan sidak ulang ke lapas. Hasil sidak ombudsman pada 25 September mengungkapkan bahwa temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang ditemukan timnya di area Lapas Cibinong. Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Tim ombudsman juga sempat meminta keterangan salah satu penghuni fasilitas tersebut. Orang itu berstatus sebagai warga binaan alias narapidana dan mengaku membayar untuk bisa menempati ruangan tersebut. Namun ombudsman belum memperoleh informasi soal besaran harga sebab saat meminta keterangan tim terhalang petugas yang mendatangi lokasi, Sobat Ki.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat sore, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI mencecar Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto terkait perbedaan kondisi saat sidak ombudsman dengan tinjauan dari Menteri INIPAS. DPR mempertanyakan soal temuan fasilitas mewah yang mendadak hilang. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari ini, anggota Komisi 13 DPR RI, fraksi PKS, Yanuar Arief Wibowo, menyoroti sejumlah barang yang terlihat dalam dokumentasi awal ombudsman, tetapi kemudian tidak lagi berada di tempat ketika Menteri INIPAS meninjau lokasi. Wisnu Hani Putranto kemudian menjawab bahwa dirinya lah yang memerintahkan agar barang mewah tersebut dipindahkan dengan alasan barang ini bukan milik negara. Wisnu kemudian mengungkap, Kepala Seksi Kantip Lapas Kelas 2A Cibinong adalah yang bertanggung jawab atas adanya sejumlah barang mewah di rumah dinas tersebut.
2: Pertama-tama apa yang disampaikan? Siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak? Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan apa untuk memindahkan semua itu?
3: Pak, pakai mic, Pak.
2: Pakai mic, Pak?
3: Ya, pakai alat kekerasan, Pak.
2: Ah, itu dia. Itu kan rumah dinas Bapak.
4: Siap.
2: Silakan, Pak.
4: Siap. Mohon izin, Bapak, yang memerintahkan adalah saya, Bapak.
2: Kenapa Anda perintahkan? Siap,
4: izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak.
2: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
4: Petugas tersebut, Bapak.
2: Siapa yang merintahkan barang-barang itu masuk?
4: Petugas tersebut, Bapak.
2: Siapa namanya?
4: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtip, Bapak.
2: Anda menjadi kalapas dalam catatan saya, siap. Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
4: Siap.
2: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
4: Siap,
2: Bapak. Yang bukan pada tempatnya.
4: Siap.
2: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
4: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
2: Bapak jangan bohong lah.
4: Siap.
2: Enggak, ini disaksikan oleh semua publik, Pak.
4: Siap, Bapak.
2: Ya. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana dengan situasi yang berbeda. Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri,
4: siap.
2: Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia, Pak.
4: Siap, Bapak.
1: Ya, DPR juga mempertanyakan perihal tidak adanya kamera pengawas atau CCTV di area rumah dinas Lapas Kelas 2A Cibinong. Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto beralasan bahwa CCTV hanya dipasang di lokasi tertentu.
2: Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
4: Tidak ada, Bapak.
2: Kenapa tidak ada?
4: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
2: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
4: Yap.
2: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
4: Penting, Bapak.
2: Kenapa nggak dipasang?
4: Siap, Bapak.
2: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
4: Tidak, Bapak.
2: Lalu kenapa nggak dipasang?
4: CCTV kami pasang di area-area tertentu, Bapak, di blok hunian.
2: Iya, kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak?
4: Siap, Bapak.
2: Itu kan tempat vital juga.
4: Siap.
2: Jadi kalau jawab jangan asal jawab, Pak.
4: Yap.
2: Kan aneh, Anda 3 tahun di sana, ada 3 periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV, kan konyol namanya ini.
4: Siap, Bapak.
2: Padahal kalau itu ada selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ. Siapa yang angkat-angkat barang di sana. Iya kan? Ini kita harus jelaskan ke publik, Pak.
1: Demikian Headline News saat ini, saat lagi akan hadir.

0: 2.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi, belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutin Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
0: Sound of Knowledge.

Sobat Kei, Komisi 2 DPR RI menjadwalkan rapat bersama Ombudsman RI untuk membahas temuan sejumlah fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 29 September besok. Pernyataan itu disampaikan oleh Rifki sekaligus merespon Komisi 13 yang mengaku tidak menerima jawaban untuk memanggil Ombudsman dalam rapat bersama Ditjen Pemasyarakatan hari ini, Senin 28 September 2026. Permintaan Komisi 13 disampaikan karena Ombudsman merupakan mitra Komisi 2 DPR yang membidangi urusan politik dan pemerintahan. Rifki menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin terkesan menghadap-hadapkan sesama lembaga pemerintah, dalam hal ini Ombudsman dan Ditjen Pemasyarakatan dalam kasus Lapas Cibinong. Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan bahwa pihaknya selalu mendorong mitra kerja, termasuk Ombudsman, bekerja sama secara menyeluruh, bukan dengan asas kasuistik. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, mengatakan bahwa temuan Ombudsman juga menjadi prioritas pihaknya saat ini. Oleh karenanya, dia menilai wajar jika kasus itu bisa dibahas di Komisi 2. Ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat Komisi 13 sempat menjadi sorotan sehari ini, Sobat K. Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya, dalam rapat mengaku sudah bersurat dengan Komisi 2 yang bermitra dengan Ombudsman untuk rapat pada hari ini. Namun, surat belum berbalas, meski demikian rapat tetap berlangsung, Sobat K.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya, Raffiana, membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Dua artefak cagar budaya berupa batu yoni dilaporkan hilang dari situs Pocangan, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, bersama warga telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sukowono. Hilangnya dua batu yoni pertama kali diketahui sejarawan lokal, RZ Hakim, saat melakukan ekspedisi pada 22 September. Polsek Sukowono kini berkoordinasi dengan Satres Krim Polres Jember untuk menyelidiki kasus dan memburu pelaku. Chandra meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap situs sejarah agar aset peradaban Jember tidak terus hilang.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kuasa hukum orang tua korban dugaan penganiayaan di SMP Negeri 18 Kota Malang, Lili Yuliana menyampaikan, penanganan perkara yang melibatkan kliennya sampai sekarang ini terus berjalan. Menurutnya, proses penanganan perkara masih terus dikembangkan oleh penyidik dari Polresta Malang Kota. Lili menjelaskan dari unit PPA, Satreskrim Polresta Malang Kota, segera akan menggelar gelar perkara yang nantinya akan menjadi pertimbangan apakah perkara ini bisa naik tahap penyelidikan ke penyidikan. Lili juga menambahkan perkara ini nantinya akan tetap melalui tahap restoratif justice sesuai dengan mekanisme penanganan perkara yang berlaku.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 PT KAI di Daop 7 Madiun kemarin menggelar family gathering yang dirangkaikan dengan kegiatan fun walk and run. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Daop 7 Madiun tersebut diikuti para pekerja KAI di wilayah Daop 7 Madiun. Kegiatan tersebut secara resmi diberangkatkan langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin. Kehadiran pimpinan perusahaan tersebut turut memberikan semangat kepada para peserta yang mengikuti kegiatan dalam suasana penuh keakraban. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan kegiatan Fun Walk and Run merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 PT KAI memberikan diskon tiket sebesar 19%. Program tersebut mulai berlaku pada 28 September 2026 dan diberlakukan hingga periode H-45.
4: Dan selanjutnya kawan, untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, melarang kegiatan donasi untuk hewan yang melibatkan hewan di tempat wisata. Larangan itu sesudah unggahan di sosial media kucing berkostum dengan kotak donasi di Jalan Tunjungan Surabaya. Larangan bukan hanya di Jalan Tunjungan, tapi juga di area CFD. Pemerintah Kota Surabaya tidak akan memberi izin untuk open donasi hewan di tempat wisata. Eri menegaskan, bukan donasinya yang dilarang, tapi tempatnya jangan mengganggu orang atau pejalan kaki. Larangan juga berlaku untuk kegiatan foto bersama hewan dengan membayar seikhlasnya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, baru saja Eri mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas Sobat K, yang ini disampaikan oleh Sobat Arif yang tadi menyampaikan informasi lalu lintas dari sekitaran daerah Alun-Alun hingga ke daerah sekitaran Jalan Trunojoyo ya Sobat K. Seperti apa informasi yang disampaikan oleh Sobat Arif? Mari kita simak ya Sobat K.
1: Dari Patrang lewat Alun-Alun, Amatiani, Tembakan, Trunojoyo. Nah kok lepas Alun-Alun saya dikasih hiburan kepada Tamas. Jadi setelah masuk Alun-Alun, mau macet wes, sampai simpang di Trunojoyo, belok kanan, sampai Pasar Tanjung, dikasih hiburan kepadatan lalin. Ya, mungkin hari apa, imbas uji coba di hari pertama perubahan arus. Gitu. Cuma untuk yang di Jalan Diponegoro saya
0: ini Sobat K, kalau menanggapi ya informasi yang disampaikan oleh Sobat Arif, dan Eri coba lihat melalui citra satelit, ini memang kalau di Jalan Ahmad Yani setelah Alun-Alun ini memang terpantau warnanya kuning dan orange Sobat K, terutama ketika setelah persimpang 3 Ahmad Yani dengan Jalan Gatot Subroto ya di daerah dekat SPBU, di daerah tersebut ini terpantau warnanya kuning dan orange Sobat K. Kemudian juga kemudian lebih rata lagi kemudian di persimpangan jalan atau belokan di Jalan Ahmad Yani yang menuju ke arah Jalan Trunojoyo, ini kemudian masih terpantau kuning dan orange ya Sobat K. Namun ketika lepas dari sekitaran pertigaan Jalan Trunojoyo dan Jalan RA Kartini, ini terpantau saat ini warnanya hijau Sobat K. Mungkin di sana saat ini sedang kondisinya sudah cukup kondusif ya, tidak ada kepadatan kendaraan yang berarti di sana Sobat K mungkin. Tapi kalau tadi Eri coba lihat lagi ya di daerah sekitaran Jalan Ahmad

pilih jalan-jalan yang mungkin bisa diambil dan lebih lancar sahabat kita. Tapi barangkali juga kamu saat ini sedang berada di ruas jalan yang lain di Kabupaten Jember, boleh juga untuk kamu share mengenai informasi traffic dan juga cuacanya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Dan terima kasih untuk Sobat Arif ya mengenai informasinya tadi yang menyampaikan ya Sobat Ki, barangkali kamu baru saja bergabung, bahwa di Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Trunojoyo ini terjadi kepadatan Sobat Ki. Terima kasih Sobat Arif, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, meskipun hiburannya ya kalau kata Sobat Arif tadi kepadatan kendaraan ini kata Sobat Arif adalah sebagai hiburan. Semoga hiburannya gak bikin kepala pening ya Sobat, dan gak bikin kaki kirinya capek. Tapi ya semoga perjalanannya ke depan lebih aman-aman lagi, tidak ada kepadatan-kepadatan kendaraan yang berarti, sehingga dapat selamat sampai tujuan. Dan juga untuk kamu Sobat K, ini mau ngingetin kamu juga untuk berhati-hati saat berkendara ya. Jangan lupa untuk menggunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti sabuk pengaman bagi kamu yang mengendarai kendaraan roda 4 dan helm bagi kamu yang mengendarai kendaraan roda 2 Sobat K, agar supaya perjalanan kita dapat berakhir dengan selamat. Karena seperti pepatah dari Uganda pernah berkata ya begitu Sobat K, bahwa mensana in corpore sano, yang artinya hati-hati di jalan nih.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Kei Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. Sobat Kei, kalau kamu nanti atau saat ini sedang dalam perjalanan ya, Eri juga mau ngingetin kamu, boleh banget untuk kamu share mengenai informasi traffic dan cuacanya ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. Dan nyambung tadi apa yang disampaikan oleh Sobat Arif ya, mengenai kondisi traffic di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Trunojoyo. Kalau tadi Sobat Arif menyampaikan terjadi kepadatan kendaraan di sana, dan Eri tadi juga sempat untuk melihat melalui citra satelit ya Sobat Kei, terpantau kalau yang Eri pantau lihat tadi bahwa di kawasan tersebut mulai dari SPBU di Jalan Ahmad Yani hingga ke Jalan Trunojoyo ini memang warnanya tadi Sobat Kei di sekitar pukul 16:40 waktu Indonesia Barat begitu. Nah ini memang warnanya tadi kuning dan orange Sobat Kei, bahkan beberapa titik itu terdapat warna-warna merah Sobat Kei. Namun ternyata di saat ini jam 17:04 waktu Indonesia Barat terpantau kondisi lalu lintas di area tersebut kalau Eri lihat dari citra satelit ini warnanya udah hijau dan kuning Sobat Kei. Wahai, udah hijau dan kuning dan merah dikit. Tapi merahnya cuma beberapa titik Sobat Kei. Jadi sepertinya di sana udah cukup aman ya kondisi lalu lintasnya. Tapi barangkali kamu saat ini berada di kawasan tersebut, boleh untuk kamu share mengenai informasi real time dan kondisi terkini dari kawasan tersebut, atau juga barangkali dari ruas-ruas jalan yang lain yang ada di Kabupaten Jember, juga boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. Sekaligus Eri mau ngingetin kamu ya Sobat Kei, bahwa di hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat Kei, kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan ya, baiknya untuk kamu mulai mencari tempat ibadah, baik itu musola ataupun masjid terdekat, biar supaya ibadah kita yang tepat waktu dapat menuntun kita menuju arah yang lebih baik. Dan barangkali Sobat Kei, kamu juga saat ini sedang berada di dalam rumah, sedang bersantai juga mungkin dengan keluarga, jangan lupa dinyalain dulu lampu-lampu di rumah ya, biar supaya nanti kalau gak dinyalain malah gelap dong dalam rumahnya, malah gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa sholat maghrib tepat waktu. Jadi biar sholat maghrib tepat waktu bagi Sobat Kei yang ada di rumah, hal pertama adalah nyalain lampunya, kemudian bergegas untuk bersiap melakukan ibadah sholat maghrib. Karena sekali lagi Eri ngingetin kamu, di hari Senin ini tanggal 28 September 2026 kumandang sholat azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai rapat DPR RI dan Ditjenpas soal lapas mewah Cibinong. Sobat K, ini akhirnya ada 6 kesimpulan dari hasil rapat tersebut, Sobat K. Nah, ini rapat yang berlangsung selama lebih dari 2,5 jam itu sempat diwarnai ketegangan. Sejumlah anggota Komisi 13 mendesak Ditjenpas bertanggung jawab dan meminta para pejabat lapas yang terbukti bersalah bukan hanya dinonaktifkan namun juga diproses pidana. Meski demikian, Ditjenpas pada kesempatan itu membantah sejumlah fasilitas mewah dalam lapas diperuntukkan bagi narapidana tertentu. Direktur Jenderal Permasyarakatan Masudi menyebut bahwa beberapa fasilitas mewah mulai bangunan dan isinya sah dan memiliki dasar hukum. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan bahwa rapat telah menghasilkan 6 kesimpulan. Pertama, Komisi 13 bakal meninjau langsung temuan ombudsman di lapas kelas 2 A Cibinong. Kunjungan dilakukan untuk memastikan perbedaan hasil temuan ombudsman dengan klarifikasi yang disampaikan pihak Ditjenpas maupun pejabat lapas Cibinong. Meski begitu, Billy belum mengungkap kapan kunjungan akan dilakukan. Kedua, kata Willy, pihaknya bakal menggelar rapat dengan Itjen Kementerian IMIPAS untuk meminta hasil pemeriksaan dalam kasus tersebut. Ketiga, Komisi 13 mendorong pemeriksaan secara menyeluruh dan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Keempat, penyelesaian permasalahan di lapas kelas 2A harus merujuk pada pasal 88 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kelima, meminta panja pemasyarakatan Komisi 13 DPR RI untuk segera merumuskan rekomendasi dasar perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan sistem keamanan di lapas. Dan keenam, Komisi 13 DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di lapas kelas 2 Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, Sobat Ki.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Reali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu juga bisa share untuk informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029 dan Eri mau ngintin kamu ya Sobat K bahwa di hari ini Senin tanggal 28 September 2026 kumandang azan salat Isya akan berkumandang pada pukul 18:32 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat K, kamu saat ini sedang bersantai di rumah ataupun juga sedang beraktivitas ya Sobat K, hendaknya juga segera menyegerakan untuk melakukan ibadah sholat isya karena barangkali ibadah yang dijalankan tepat waktu dapat menuntun kita menuju jalan yang lebih baik.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.

0: Pria Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Sulam Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Persoalan legalitas bangunan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Pamekasan belum sepenuhnya tuntas. Dari 129 SPPG yang beroperasi, sebagian besar disebut belum mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Terkait persoalan tersebut, Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukrianto menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah atau Korwil Badan Gizi Nasional dan perangkat daerah terkait. Koordinasi itu dilakukan untuk mendorong pengelolaan SPBG agar segera memenuhi ketentuan legalitas bangunan yang telah ditetapkan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan pengembangan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli dan kehidupan warga di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan merupakan ruang budaya yang hidup sehingga potensi keberagaman perlu dikembangkan tanpa menghilangkan identitasnya. Pemkot berharap penataan Gang Baru dan Pasar Semawis dapat memperkuat wisata budaya sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 61 guru SD dan SMP di Bojonegoro mendapat penugasan sebagai kepala sekolah. Meski begitu, kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah SD dan SMP masih terjadi. Kondisi tersebut disebabkan adanya kepala sekolah yang purna tugas atau pensiun serta berakhirnya masa penugasan. Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Distrik Bojonegoro Fatur Rohim mengatakan, kekosongan jabatan kepala sekolah bersifat dinamis sebab seiring berjalannya waktu, terdapat kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas maupun berakhir masa penugasannya.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama Eri Alidavi dalam program Kei Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri beralih informasi mengenai Prabowo yang menginstruksikan tidak boleh ada pembedaan layanan bagi pasien BPJS nih Sobat K. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan tidak ada pembedaan layanan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Sobat K, Senin 28 September 2026. Selain itu, Budi juga menyatakan bahwa Prabowo juga menginstruksikan agar pelayanan BPJS senantiasa ditingkatkan. Ia menyebut agar antrean pasien diupayakan menjadi lebih pendek lagi. Selain itu, Budi juga menyatakan khusus pelayanan oleh rumah sakit swasta, Prabowo ingin tahu apa yang terjadi permasalahan mereka dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, Budi juga mengungkapkan bahwa persetujuan pencairan dana sebesar 20 triliun rupiah dari APBN ke BPJS Kesehatan, Sobat K. Nah, ini semoga memang ke depan apa yang diinginkan oleh Prabowo Subianto ya, mengenai tidak adanya pembedaan pasien BPJS ini memang benar-benar dipikirkan secara matang, kemudian juga dalam pelaksanaannya apabila memang ini nantinya akan dilaksanakan telah melalui banyak perencanaan dan perkiraan yang memang bisa untuk membuat program atau apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dapat terjadi dengan lancar, kemudian juga apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memang benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ya Sobat Ki.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini, Senin 28 September 2026. Besok kita akan bertemu lagi di program K Perspektif di jam yang sama. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan bersama informasi yang akan disampaikan melalui Hot News. Ya, ada dua informasi, Sobat K. Yang pertama, informasi mengenai 2.000 warga Bintoro yang menghidupkan karnaval budaya tanpa San Horek. Dan informasi kedua dari Hot News adalah Jalan Saman Hudi yang kembali satu arah dari selatan ke utara yang akan dilakukan uji coba selama 30 hari. Sekaligus menutup K Perspektif pada malam hari ini, Eri Ali Davi pamit. Lalu seperti biasa ya, menutup K Perspektif, Eri akan menyampaikan satu pepatah dari Uganda yang pernah berkata, Mensana in corpore sano, yang artinya mari kita simak informasi dari Hot News. Sekaligus Eri Ali Davi pamit, selamat malam.
1: Hot News.
2: Mengembalikan jati diri karnaval sebagai perayaan budaya, seni, tradisi, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi semangat festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan atau PEKA di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember. Sekitar 2.000 warga dari 15 RW dan 68 RT ambil bagian dalam pawai budaya yang digelar di Jalan Beranjangan pada Minggu 27 September 2026. Pawai ini tidak menggunakan pengeras suara berdaya tinggi atau sound horek, namun mengedepankan seni tradisi sekaligus edukasi kepada masyarakat. Festival PEKA diinisiasi Yayasan Nara Bestari dengan dukungan Kementerian Kebudayaan dan LPDP mengusung semangat seni yang ramah bumi. Pengelola Yayasan Nara Bestari, Hadi Purnomo, mengatakan karnaval ini menjadi respon atas keresahan masyarakat terhadap pergeseran nilai-nilai budaya dalam penyelenggaraan karnaval. Melalui kegiatan ini, karnaval dihadirkan kembali sebagai hiburan publik yang edukatif, inspiratif, dan tetap berpijak pada budaya lokal. Sekitar 40 kafilah menampilkan beragam kesenian tradisional Jember, mulai dari musik patrol, glundeng, kamelan, pencak silat, tari tradisional, jaranan, hingga penari kunang-kunang. Unsur ekologi juga menjadi bagian penting dalam pawai. Anak-anak tampil mengenakan kostum bertema alam sambil membawa poster berisi pesan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan kebudayaan. Kunang-kunang dipilih sebagai simbol yang menggambarkan keterkaitan antara kelestarian alam dan kehidupan budaya. Melalui simbol tersebut, masyarakat diajak memahami bahwa alam dan kebudayaan membutuhkan ruang untuk tumbuh dan diwariskan kepada generasi mendatang. Festival PEKA diharapkan dapat menjadi contoh bahwa karnaval tidak sekedar tontonan, tetapi juga dapat menjadi ruang edukasi masyarakat sekaligus perayaan budaya yang menghidupkan seni, menjaga tradisi, dan peduli terhadap ekologi.
3: Dari para penggiat pelaku budaya di Festival PEKA dan memfasilitasi, memberikan ruang kepada masyarakat, inisiatif masyarakat yang sangat antusias melaksanakan karnaval budaya dengan memahami nilai-nilai budaya itu sendiri. Jadi ini menjawab tantangan, merespon tantangan degradasi nilai-nilai budaya, keresahan masyarakat terhadap karnaval budaya. Karnaval yang selama ini meresahkan, itu kita membuat karnaval itu tanpa sonoran.
1: Hot News.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mulai mengembalikan arus lalu lintas di Jalan Saman Hudi pada Senin pagi 28 September 2026 sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, menjelaskan arus yang sebelumnya diberlakukan dari utara menuju selatan kini dikembalikan menjadi dari arah selatan menuju utara. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah daerah bersama perwakilan pedagang Pasar Tanjung dan mahasiswa dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten. Sebelumnya, pada 15 September 2026, Bupati Jember menerima aspirasi mahasiswa, pedagang, dan warga sekitar Pasar Tanjung yang meminta pembalikan arus Jalan Saman Hudi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurai kepadatan, mengembalikan fungsi akses jalan, serta mendukung keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Gatot menambahkan, perubahan arus tersebut masih dalam tahap uji coba, maksimal selama 30 hari, sesuai hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan atau forum LLAJ. Evaluasi akan dilakukan setiap satu minggu dengan mempertimbangkan kondisi dan masukan dari masyarakat di lapangan. Selama masa uji coba, Dishub bersama Satlantas dan Satpol PP menyiagakan personil di sejumlah titik rawan, terutama pada jam sibuk untuk mengantisipasi pelanggaran maupun kemacetan. Sementara itu, sosialisasi perubahan arus dilakukan melalui variabel message sign atau VMS di Simpang Tiga Kenanga, media sosial, serta pembagian pamflet di sepanjang kawasan Pasar Tanjung.
4: Jadi ini sesuai kesepakatan yang dilaksanakan di pendopo kemarin atas tuntutan dagang pasar dan GMNI bahwa arus lalu lintas terutama di Jalan Samanhudi dikembalikan arahnya, dan sesuai kesepakatan dan komitmen Bapak Bupati hari ini tanggal 28 September mulai jam 05.00 ruas jalan di Samanhudi kita balik, yang awalnya dari utara ke selatan kita balik dari selatan ke utara.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa-apa.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
10: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget, jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
13: Aman. Yang penting... Oh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
4: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811
1: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
0: Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.
2: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 pagi tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani dan menyapa kamu bersama dengan Raffiana seperti biasa. Sampai jam 12 siang nanti ya Sobat K, dengan berbagai isu dan informasi terhangat yang sudah terangkum di K Perspektif. Nampaknya sudah akhir bulan 29 September 2026 dan besok udah tanggal 30 September aja nih ya Sobat K. Sudah di penghujung bulan September, semoga dimudahkan untuk segala urusannya. Dan siap-siap menjelang bulan Oktober, pasti udah banyak list-list baru nih untuk bisa kita capai di bulan Oktober. Semoga dipermudah ya Sobat K. Dan gak terasa juga loh, ternyata 2026 sudah di bulan ke-9 dan OTW ke bulan ke-10. Kayak cepet banget gitu ya, setahun ini kita isi dengan hal-hal yang luar biasa banget Sobat K. Kemudian cerita-cerita di tahun 2026 ini pasti juga sangat beragam, dari senengnya, bahagianya, mungkin juga ada sedihnya ya Sobat K, dengan berbagai informasi dan isu yang saat ini mendera Indonesia. Emang banyak banget hal yang mungkin bikin aja kita mumet, mungkin bikin kita juga sedih, tapi semoga saja di tahun depan kita semua mendapatkan kabar yang baik dan membahagiakan. Amin ya Sobat K, termasuk Indonesia. Menjadi negara yang lebih bahagia. Amin, amin, amin. Ini doa yang terbaik tentunya. Sambil menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini, yang lagi siap-siap juga, yang lagi OTW juga Sobat K, mau berangkat beraktivitas, entah itu kerja atau sekolah atau kuliah, atau yang mau nganterin anaknya sekolah juga, hati-hati selalu ya. Nampaknya bagi hari ini masih cukup lengang, kondisi traffic juga tidak terlalu ramai. Tapi boleh untuk kabarkan ya Sobat K ke WhatsApp K Radio seperti biasa, kalau ada info-info penting atau info menarik lainnya di 0811 378 1029.
3: Let's go.

0: Diawali dari Bass Persuade dari Miley Cyrus, itu cocok banget ya mengawali Kay Perspektif di pagi hari ini yang mungkin aja masih agak ngantuk-ngantuk nih sobat Kay, atau butuh push untuk olahraga, cocok banget dengerin satu single terbaru dari Miley Cyrus, Bass Persuade, biar lebih berkeringat, biar lebih naik ya mood boosternya sobat, biar kalau berangkat kerja nanti biar lebih rileks juga. Ternyata olahraga ini juga sangat diperlukan, apalagi untuk saat ini ya Sobat K. Kemarin di hari Senin di Peres SNI ya Sobat K, di Spektrum Jatim, kita membahas terkait dengan penyakit kronis nampaknya di jantung atau penyakit jantung ini, yang semakin kesini ternyata usia penderitanya itu semakin muda Sobat. Dulu kita seringkali melihat penyakit seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, maupun jantung ya, ataupun ginjal. Nah itu biasanya identik dengan penyakit-penyakit orang tua. Nah itu seperti itu Sobat K, stigmanya ya. Tapi ternyata semakin kesini kita lihat bahwa usia produktif itu banyak banget yang berpotensi terkena penyakit-penyakit yang cukup kronis, salah satunya yaitu jantung. Nah, itu mungkin ada banyak sekali faktor yang terjadi, salah satunya karena gaya hidup yang tidak sehat, dengan pekerjaan yang setiap rutinitas hariannya itu tidak beralih ya, mungkin dari jam 8 sampai jam 5 sore, pulang kerja, berangkat kerja, rutinitas setiap harinya sama, continue, kemudian juga dengan aktivitas yang minim olahraga, kemudian makan makanan yang UPF, kemudian instan, junk food, itu juga sangat dipengaruhi. Tidak hanya itu saja ya, konsumsi gula berlebih ini juga sangat berpengaruh Sobat K. Untuk saat ini memang sangat diperlukan dengan menyeimbangkan gerak yang sangat banyak, salah satunya yaitu olahraga. Olahraga itu gak perlu yang terlalu berat ya Sobat K. Yang penting kita bisa melakukannya secara kontinu, dengan konsisten, setiap harinya kita bisa melakukan. Walaupun hanya dengan jalan santai atau mungkin jogging tipis-tipis ya di pagi hari, keliling kompleks, atau jalan wirawiri aja di jalan desa gitu ya Sobat K, atau muter-muter lapangan aja. Kalaupun gak mau terlalu jauh, mungkin gak mau terlalu ribet gitu ya, bisa untuk melakukan olahraga tipis-tipis di sekitar tempat tinggal kamu. Itu juga bisa banget dan manfaatnya juga sangat luar biasa, apalagi untuk jalan kaki ya, apalagi bagi badan-badan yang sudah masuk pada kategori obesitas. Itu memang diperlukan olahraga. Olahraganya justru gak diperkenankan, olahraga yang berat bahkan sampai kardio itu malah gak diperkenalkan Sobat K. Karena kalau orang obesitas itu kan bantalan lututnya itu kan gak terlalu kuat ya. Jadi kalau nanti olahraganya terlalu berat, khawatir justru nanti ada cedera di beberapa tulang atau sendi. Jadi yang diperkenankan adalah olahraga tipis-tipis seperti jalan kaki. Jalan kaki itu kalau kita bisa konsisten minimal setengah jam setiap hari ya Sobat K, itu jalan terus aja. Kalau bisa jalan dengan jarak yang cukup panjang, oke-oke aja, itu benar-benar bagus. Tapi kalau yang gak memungkinkan untuk rute yang terlalu panjang ya, bisa untuk jalan wirawiri di depan rumah mungkin ya, atau di lapangan desa gitu, itu juga udah oke banget Sobat K. Dan manfaatnya ternyata bagi tubuh itu sangat positif. Selain untuk menurunkan berat badan, itu juga hal yang sangat efektif untuk membakar lemak ternyata. Walaupun cuma jalan-jalan santai ya, ternyata hal itu manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Kemudian, jalan itu ternyata juga bisa balikin mood loh. Ternyata kalau pas galau gitu ya, apalagi kalau pas benar-benar sedih dan kayak muak banget gitu ya, biasalah kalau pas galau berlebih dan sedih atau pikiran lagi benar-benar bunek dan penuh banget, coba deh jalan kaki. Nah itu bisa langsung kayak balikin mood. Kalau aku pribadi ya Sobat K, kalau pas benar-benar suntuk banget gitu, kayak mood swing parah, jalan aja kayak ke Indomaret misal, minimarket terdekat gitu, atau cuma beli-beli makan, itu jalan kaki gitu, walaupun jaraknya ya ya lumayan agak jauh sih ya Sobat K. Tapi it's okay, ternyata itu juga worth banget Sobat K untuk bisa dilakukan, karena bisa balikin mood. Ternyata memang benar, jalan kaki itu walaupun olahraganya simple dan sangat-sangat gerakan sederhana sekali ya, tapi itu manfaatnya sangat luar biasa. Tapi kalau benar-benar gak ada waktu nih buat olahraga, paginya benar-benar mepet banget sama berangkat kerja, kemudian sorenya juga capek karena baru pulang kerja, ada beberapa tips dan cara nih Sobat K yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu berangkat kerja menggunakan kendaraan ya, entah itu mobil atau roda dua, coba deh cari tempat parkir yang agak jauh dari kantor kamu atau dari ruangan kamu. Jadi parkirnya yang agak ke ujung gitu ya. Jadi bisa masuk ke ruangan kamu atau masuk ke kantor kamu dalam langkah kaki yang lumayan agak panjang. Jadi lumayan ya menempuh jalan kaki itu Sobat K. Itu bisa menjadi salah satu tips. Jadi cari parkiran yang agak jauh, itu juga menjadi salah satu tips. Tips kedua, kamu bisa pilih tangga ya. Kalau kamu ada di ruang 2 atau lantai 2, lantai 3, coba deh pilih tangga daripada lift, biar bisa naik turun pakai tangga Sobat K. Itu juga bisa banget efektif untuk kamu melakukan aktivitas jika benar-benar mepet banget ya, gak ada pilihan lagi, gak bisa olahraga. Nah, naik turun tangga itu ternyata juga okay banget Sobat K. Itu juga bisa nurunin berat badan, termasuk kardio juga itu. Kemudian bisa mengefektivitaskan tubuh kamu biar gak terlalu trauma gitu ya, stres berlebih. Nah, itu juga sangat sangat diperlukan. Dan ternyata tips-tips itu juga bisa kamu lakukan jika kamu benar-benar gak ada waktu buat olahraga. Nah, itu ada beberapa tips sih Sobat K yang bisa dilakukan ya untuk kamu. Tapi kalau yang benar-benar punya niat banget gitu, sambil berangkat kerja dengan naik sepeda, maybe ya, goes gitu. Jadi PP pulang pergi naik sepeda. Tapi ini untuk jarak kerjanya, jarak tempuhnya tidak terlalu jauh ya. Maybe 1-5 kilo masih aman lah ya. Tapi kalau yang udah 10 kilo lebih nih tempat kerjanya, nah ini kayaknya kalau naik sepeda juga agak-agak ini ya Sobat K. Tapi memang kalau bersepeda itu juga sangat efektif bagi tubuh, olahraganya juga okay banget itu Sobat K. Bisa dicoba dan bisa menjadi hobi baru juga, goes. Ini bisa dicoba sedikit demi sedikit, selain fun, ternyata tubuh ini juga relax saat kita mengendarai sepeda Sobat. Dan berenang itu juga menjadi salah satu olahraga yang fun, gak terlalu pegel, tapi ternyata bagi tubuh itu manfaatnya sangat luar biasa. Ternyata bisa ya, pilih beberapa rutinitas yang bisa kamu lakukan, olahraga-olahraga yang sekiranya bisa kamu lakukan dengan mudah. Yang penting olahraga itu adalah konsisten Sobat. Bisa kamu lakukan setiap hari dan coba rasakan dampaknya sebelum kamu melakukan olahraga sampai kamu konsisten melakukan olahraga, pasti dampaknya terasa sangat berbeda Sobat K. Good morning, welcome to Point 9
1: Radio. Sound of Knowledge.

0: Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini ya. Dan nampaknya di pagi hari ini juga ada Sobat Imawati yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Dari Sobat Imawati nampaknya juga membagikan kesehariannya ya. Kalau tadi sempat aku spill nih Sobat K bahwa olahraga itu sangat penting ya Sobat Kei untuk kita, apalagi kita yang masih berada di usia produktif. Ini juga gak boleh berleha-leha, jauh dari paparan penyakit atau risiko penyakit kronis. Itu sangat salah Sobat Kei. Sekarang usianya bahkan sudah semakin muda, bahkan di usia produktif ya, 25 ke atas udah banyak kasusnya, entah itu hipertensi, diabetes, kolesterol, jantung. Nah, sudah waktunya kita untuk menjaga tubuh kita sobat dengan makan makanan yang bergizi, real food, itu yang penting, olahraga yang cukup. Seperti yang dilakukan oleh Sobat Imawati nih, jalan kaki 45 menit setiap 5 hari, sekali keliling RT untuk nganterin MBG. Menyenangkan, bisa akrab dengan sasaran, jalan kaki menyenangkan sekali. Kalau ini sih menyelam sambil minum air ya, sambil melakukan tugasnya untuk mengantarkan MBG sekaligus jalan kaki. 45 menit setiap hari itu lumayan banget nih, setiap 5 hari. Jadi kalau bisa dilakukan setiap hari, wah itu manfaatnya bagi tubuh sangat-sangat berdampak ya Sobat Imawati. Pasti ada dampak yang cukup signifikan pada tubuh, entah itu di tidurnya akhirnya nyenyak, kemudian nafsu makan bertambah, kemudian moodnya juga stabil, gak mood swing, atau ada beberapa dampak-dampak lain yang terasa kalau kita bisa secara konsisten melakukan olahraga. Seperti Sobat Imawati ya, nampaknya sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu mengantarkan MBG sekaligus jalan kaki keliling RT untuk membagikan makan bergizi gratis tersebut. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya Sobat Imawati di pagi hari ini. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya, dan juga semoga dipermudah untuk sobatnya juga yang saat ini lagi OTW buat melakukan aktivitas atau lagi siap-siap sambil dengerin 102,9 juga. Semoga diperlancar ya, dan boleh untuk bergabung di 102,9 dengan membagikan info-info penting atau ada beberapa hal yang juga ingin kamu sampaikan, kamu laporkan. Boleh share aja ke WhatsApp G Radio di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. 102.9 K Radio. Sobat K, seperti yang kita tahu, per Senin 28 September kemarin sudah diberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Saman Hudi Pasar Tanjung ya Sobat K. Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah mulai memberlakukan uji coba terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Tanjung, di mana perubahan arus ini diberlakukan di Jalan Saman Hudi dari sebelumnya mengarah ke utara sampai ke selatan. Nah, saat ini dibalik menjadi dari selatan menuju utara, yaitu dari Jalan Trunojoyo menuju Jalan Sultan Agung. Dari Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Riono pada Senin kemarin juga mengatakan bahwa perubahan arus lalu lintas tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah daerah, pedagang, dan mahasiswa dalam pertemuan bersama Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pekan lalu. Menurut Gatot, sebelumnya arus kendaraan di Jalan Saman Hudi diarahkan menuju Simpang 4 Pasar Tanjung. Mulai Senin, arus kendaraan diarahkan menuju Jalan Sultan Agung. Uji coba rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung selama 1 bulan. Pelaksanaannya melibatkan Dinas Perhubungan, Polres Jember, dan Satpol PP. Selama masa uji coba, kondisi lalu lintas akan dievaluasi setiap pekan. Untuk mendukung kelancaran penerapan rekayasa lalu lintas, pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan pemasangan banner di sejumlah titik strategis. Berdasarkan peta rekayasa lalu lintas yang dirilis Dishub Jember, terdapat sejumlah perubahan yang perlu diperhatikan oleh para pengendara. Yang pertama, kendaraan dari Jalan Gajah Mada, ini dilarang belok kanan menuju Jalan Samanhudi. Yang kedua, kendaraan dari Jalan Untung Suropati dilarang belok kanan menuju Jalan Trunojoyo. Selain itu, kendaraan yang keluar dari Jalan Untung Suropati di sisi timur Pasar Tanjung juga dilarang belok kanan menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke Jalan Trunojoyo. Gatot meminta masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan arus lalu lintas tersebut. Selama masa uji coba, petugas Dishub bersama Satlantas Polres Jember akan bersiaga di lapangan untuk mengatur arus kendaraan sekaligus melakukan evaluasi secara berkala. Tapi kalau menurut Sobat K yang sudah melintas nih di wilayah Pasar Tanjung, apalagi kalau di pagi hari ini ya Sobat, di jam-jam sibuk, jam setengah 7 sampai jam 8 itu kan traffic lagi tinggi-tingginya. Dan di sana kan biasanya lumayan jadi langganan macet ya. Gimana rasanya rekayasa arus lalu lintas di Pasar Tanjung? Apakah efektif nih Sobat K yang sudah melintas kemarin atau hari ini? Boleh dong spill reviewnya, apakah kondisinya memang efektif, apakah memang perlu untuk dipermanenkan maybe, atau ada masukan-masukan lain dari Sobat K terkait dengan perubahan arus lalu lintas yang ada di Pasar Tanjung. Boleh ya share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
13: Aman. Yang penting...

0: Satu single dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, baru saja diputarkan ya sobat di pagi hari ini menjelang di jam 7 dan traffic padat banget seperti biasa di wilayah lingkar kampus. Kalau udah di jam 7 ya, OTW di jam 7, apalagi di lampu merah traffic light Mastrip, kemudian masuk ke traffic light Jarwo atau Biostek ya, itu pasti padat banget sobat KI. Mungkin ada beberapa ruas juga di wilayah Kabupaten Jember ini, ruas jalan yang padat dan numpuk, boleh untuk bantu kabarkan ya sobat KI di pagi hari ini seperti apa. Ke WhatsApp KI Radio langsung aja kirim di 0811-378-1029. Nah di pagi hari ini juga nampaknya ada beberapa sobat KI juga yang bergabung dari sobat Miko. Di pagi hari ini juga nampaknya membagikan pengalamannya ya untuk melintas di jalan Saman Hudi atau di wilayah Pasar Tanjung nih sobat ya, karena pengalihan arus lalu lintas yang diberlakukan per Senin kemarin. Informasi ini dari sobat Miko, tadi malam melewati Pasar Tanjung dengan rekayasa lalu lintas baru, menurut dari sobat Miko masih cukup padat. Apalagi di wilayah pintu masuk Pasar Tanjung, padat mobil pickup padahal masih jam 7 malam. Nah ini informasi dari sobat Miko ya. Dari informasinya Sobat Mingko, nampaknya di malam hari masih terjadi kepadatan nih Sobat KI, apalagi yang berada di pintu masuk Pasar Tanjung. Jadi untuk informasinya di jam 7 malam ya, itu masih padat, padat mobil pickup. Nah, kemarin juga sebenarnya dari informasi dari Pemkab ya, dari Gus Fawaid juga mengatakan pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas ini juga bersamaan dengan pemberlakuan shifting atau sistem shift untuk para pedagang yang ada di beberapa ruas jalan, terutama yang ada di Jalan Saman Hudi sendiri, kemudian juga di Jalan Pitaloka, termasuk di Unsur, kemudian juga di Jalan Diponegoro dan beberapa kawasan lain, itu diberlakukan sistem shift agar arus lalu lintas tidak terlalu numpuk, agar hak pengendara ini juga masih bisa digunakan untuk berlalu lintas secara maksimal. Tentu saja dari pemerintah Kabupaten Jember ya, melalui Dishub, tentu saja juga dari LLAJ masih terus melihat bagaimana terkait dengan keefektivitasan dari perubahan arus lalu lintas. Masih terus dipantau ya Sobat KI, selama seminggu sekali nantinya dievaluasi, dan uji coba ini akan diberlakukan selama 1 bulan atau 30 hari. Jadi setiap minggunya nanti akan dipantau oleh beberapa pihak yang saat ini sedang bertanggung jawab mengatur dan melihat dari perubahan arus lalu lintas tersebut, yaitu dari Dishub dan juga dari LLAJ ya Sobat KI. Nah ini juga tentunya sangat dibutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari Sobat KI juga. Boleh untuk memberikan masukannya terkait dengan perubahan arus lalu lintas yang ada di Pasar Tanjung. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kamu sampaikan atau masukan sobat, sangat terbuka sekali KI Radio, sangat open ya. Jadi kirimkan aja ke WhatsApp. Jadi pertimbangan-pertimbangan, pendapat-pendapat dari masyarakat Kabupaten Jember itu juga sangat penting, apalagi terkait dengan perubahan arus lalu lintas. Ini kan juga dampaknya untuk khalayak masyarakat umum. Jadi sangat boleh banget untuk Sobat KI bergabung dan juga memberikan reviewnya atau pendapat atau masukan atau mungkin juga kritik dan saran, boleh, sangat terbuka banget. Ke WhatsApp KI Radio di 0811-378-1029. Terima kasih ya informasinya Sobat Miko di pagi hari ini, lancar juga untuk segala aktivitasnya. Kemudian juga dari Sobat Sandi ini bergabung di saluran WhatsApp juga, ini sepertinya menanyakan ya, apakah kalau dari Trunojoyo ke Diponegoro masih bisa dilalui? Kalau dari peta arus lalu lintas yang telah di-share juga oleh manajemen rekayasa lalu lintas kawasan Pasar Tanjung ya, oleh Dishub dan Pemkab Jember beberapa waktu lalu, bahwa kalau dari Trunojoyo ini masih boleh belok ke jalan Diponegoro, kemudian belok ke jalan Untung Suropati masih boleh. Jadi jalan Diponegoro ini lurus, nanti belok ya ke kanan Sobat KI, kalau dari jalan Diponegoro belok kanan. Kemudian juga kalau dari Jalan Trunojoyo ini lurus belok kanan melalui Jalan Samanhudi, terus lurus langsung belok ke Jalan Sultan Agung. Nah dulunya yang dari Jalan Gajah Mada ini kan boleh ya masuk ke Jalan Samanhudi, saat ini dilarang. Jadi dilarang belok dari Jalan Gajah Mada, dilarang belok kanan ke Jalan Samanhudi. Ini tidak diperbolehkan sobat. Jadi yang dari Jalan Trunojoyo langsung belok kanan lurus ke Jalan Sultan Agung kalau ini mau ke kota ya sobat KI. Yang dari Jalan Gajah Mada lurus masuk langsung ke Jalan Sultan Agung, tidak boleh belok kanan ke Jalan Samanhudi. Ini beberapa informasi ya dari Dishub kemarin, dari peta yang dikirimkan juga oleh masyarakat. Tentu saja mungkin banyak masyarakat yang masih bingung dan juga agak kagok terkait dengan perubahan arus lalu lintas ini, tapi it's okay sobat K. Di sana juga pasti ada petugas yang siap untuk memberikan arahan kepada pengendara yang mungkin aja masih bingung. Jadi gak apa-apa banget, dan ada rambu-rambu baru kok sobat. Jadi kalau yang lagi bingung kiranya lewat mana, belok mana ya, ini apa boleh apa enggak ya gitu, jadi ada rambu-rambu baru yang telah disiapkan oleh pemerintah. Jadi dipastikan masyarakat tidak bingung. Tapi kalau sekiranya bingung ya, boleh kok untuk tanya-tanya juga ke saluran WhatsApp Kiri Radio. Kita bantu semaksimalnya ya Sobat K, agar perjalanan Sobat K juga tidak terganggu dan merasa nyaman. Kita akan bantu semaksimalnya, dan kita juga bantu pantau bagaimana perubahan arus lalu lintas yang ada di Pasar Tanjung.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
2: KPK mengaku butuh pendalaman terkait siapa pihak yang menyediakan fasilitas mewah, siapa pihak yang mengizinkan warga binaan, hingga yang menempati fasilitas mewah itu.
3: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak ya, di Lapas Cipinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imipas ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cipinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring sebelumnya, bahwa di lapas ini menjadi salah satu area yang punya potensi tinggi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dengan adanya fasilitas-fasilitas mewah yang ada gitu kan, yang dimanfaatkan, disediakan oleh pihak-pihak tertentu, artinya tidak secara keseluruhan, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses atau mendapatkan fasilitas mewah itu, di mana fasilitas mewah ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan rutan. Artinya di sini menjadi sinyal apakah kemudian ada praktik-praktik transaksional yang terjadi antara warga binaan dengan petugas lapas.
2: Indonesia Corruption Watch ICW menilai temuan fasilitas di Lapas Cibinong tidak cukup dilihat sebagai persoalan administratif, melainkan adalah cerminan berulangnya pola jual-beli hak istimewa di dalam lapas, serta penyalahgunaan izin keluar lapas bagi narapidana.